0: Brutal. Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

84.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya, teman Pro 2. Hello teman Pro 2, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning ya teman Pro 2. Ya buat kamu aku cabi, selamat pagi lagi teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau menjalankan aktivitas hari ini teman Pro 2, yang paling penting jangan pernah skip sarapan teman Pro 2, karena itu penting banget ya untuk menjalani dan juga memulai hari kamu. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih teman Pro 2, udah mulai sibuk kayaknya nih jalaninnya, udah mulai berseliweran teman Pro 2. Buat kamu pokoknya intinya selalu patuhi aturan lalu lintas teman Pro 2, dan juga jangan terlalu ngebut-ngebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
5: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
4: Sekitar tahun 200

0: 50 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Kayak yang udah aku bilang tadi teman Pro 2 ya, kayaknya pagi hari tuh gak lengkap kalau kita tuh gak diawalin sama yang namanya hiburan teman Pro 2. Biar ya, biar jalan ngalir aja teman Pro 2 hari ini, biar enjoy dan juga lancar-lancar aja teman Pro 2. Dan ada hiburan terbaru nih teman Pro 2 buat kamu yang lagi bingung kali ya, cari hiburan seru buat akhir pekan weekend teman Pro 2. Kayaknya ada kabar yang wajib banget masuk agenda kamu nih teman Pro 2, buat kamu yang warga Pekanbaru ataupun yang sekitarnya teman Pro 2. Tanggal 6 sampai 7 Juni 2026 nanti bakal ada acara besar nih yang hadir di Pekanbaru, yaitu Rans Carnival yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau. Menarik lagi teman Pro 2, acara ini bukan cuma soal hiburan aja, tapi dari informasi yang disampaikan pihak Rans Entertainment teman Pro 2, mereka bakal menghadirkan berbagai aktivitas dalam satu event, mulai dari hiburan, olahraga, sampai area UMKM dan komunitas kreatif. Jadi, wah, keren teman Pro 2 ya, bayangin aja gitu ya. Dalam satu lokasi kamu bisa ya jalan-jalan, cari hiburan, nyobain produk UMKM lokal, sampai ya ketemu berbagai komunitas yang ada di Riau. Wah, yang bikin makin spesial lagi nih teman Pro 2, Pekanbaru jadi salah satu kota yang dipilih Rans untuk menghadirkan keseruan ini. Nah, sebenarnya wah banyak banget ketemu Pro 2 ya. Alasan Rans justru milih kota-kota di luar kota besar nih, dan apa alasan Pekanbaru jadi alasan satu-satunya tujuan mereka, nanti kita bahas sama Pro 2 setelah yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tuh, minjam 100, Bang.
2: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Minjam nak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
1: Umak, bukannya Bang lawan kawan. Satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
2: Kada kaya itu, Bang Nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am. Main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kawan jerumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah. Tolongi pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja.
0: Patahkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Teman Pro 2, kita tadi udah ngebahas ya, yang katanya hadirnya Rans Carnival di Pekanbaru ini punya beberapa alasan ternyata Teman Pro 2. Dan menurut pihak Rans Entertainment sendiri, mereka tuh memang punya misi untuk menghadirkan hiburan yang lebih merata katanya Teman Pro 2. Jadi bukan cuma berfokus di kota-kota besar aja kayak Jakarta, Bandung, atau Surabaya gitu ya, tapi mereka juga pengen seruannya tuh dan kesempatan yang sama juga bisa dirasain sama masyarakat di berbagai daerah. Makanya Rans itu udah mulai menyasar kota-kota yang punya potensi besar, termasuk Pekanbaru ini Teman Pro 2. Dan selain itu, Riau dinilai punya kekayaan budaya yang kuat dan juga masyarakat yang antusias sama kegiatan kreatif. Konser Teman Pro 2 setiap kali ada konser ya, apalagi gratis gitu ya, pasti rame banget antusiasnya Teman Pro 2. Jadi selain menghadirin hiburan, event kayak gini tuh bisa juga jadi cara untuk kenalin budaya lokal ya sama lebih banyak orang. Dan juga bisa dibilang ya, Rans Carnival ini bukan cuman acara hiburan biasa, tapi juga jadi ruang pertemuan antara kreativitas gitu ya Teman Pro 2, budaya, komunitas, dan juga masyarakat dalam satu tempat.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Selain ada Festival Toka Carnival di Tomo Pro 2, ternyata Rans Entertainment nanti ya di Rans Carnival berharap bisa ngebantu pelaku UMKM lokal, komunitas kreatif, sampai sektor pariwisata di Riau. Dan semakin banyak pengunjung yang datang di Tomo Pro 2, semakin besar juga ya peluang produk lokal dikenal dan juga dibeli masyarakat. Dan hal ini juga Tomo Pro 2 untuk ngedapat dukungan penuh ya dari PLT Gubernur Riau, SF Arianto, dan beliau untuk menyampaikannya. Harapannya agar acara ini berjalan lancar, meriah, dan juga tentunya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi pendapatan maupun kebahagiaannya Tomo Pro 2. Nah, jadi Tomo Pro 2, buat yang lagi cari agenda Activifier pekan nanti Tomo Pro 2, mungkin ya Rans Carnival ini bisa masuk wishlist kamu tanggal 6 dan juga 7 Juni nanti Tomo Pro 2. Ingat, catat tanggalnya Tomo Pro 2. Selain ada hiburan ya, mana tahu kamu lagi pengen nyemil-nyemil ya, jajan-jajan gitu juga boleh banget Tomo Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tomopro 2 itu tadi, Tomopro 2 ya, buat kamu yang pengen dan juga kepikiran buat nyari hiburan di akhir weekend ini. Tomopro 2, kalau bingung ya ke tempat yang itu-itu aja, mungkin ya nanti di tanggal 6 sampai 7 Juni Tomopro 2 bakalan seru juga ya buat kamu ikutin Trans Carnival ini Tomopro 2 di depan kantor gubernur Riau Tomopro 2 di Pekanbaru. Kalau gitu Tomopro 2, kita close dulu untuk pembahasan kali ini, tapi jangan kemana-mana karena di jam 8 nanti kita bakalan ada di sepada spesial edukasi Tomopro 2, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama narasumber yang juga seru dan juga mengedukasi juga Tomopro 2. Kalau gitu keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru Tomopro 2.

0: 84,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Halo lagi teman Pro 2. Selamat pagi. And good morning for you teman Pro 2. Kita ada di program spesial di hari ini buat kamu yang mungkin udah sempat lihat ya, scrolling di media sosial kita. Hari ini ada pada spesial edukasi bareng narasumber teman Pro 2 dari Guru Agama SD Negeri 8 Pekanbaru dari Rumbai, teman Pro 2. Nyebrang ya ke sini. Oke, teman Pro 2, dan sesuai tema kita teman Pro 2 kali ini ada implementasi program PCA di lingkungan sekolah. Nanti kita bakalan ngebahas lebih lanjut teman Pro 2 yang pastinya bakalan seru juga dan juga menginspiratif dan juga mengedukatif teman Pro 2 buat di pagi hari ini. Kalau gitu kita say hi dulu teman Pro 2 bareng narasumber kita, ada Bu Yusnimar SPD. Halo Ibu.
1: Iya, halo.
0: Halo, gimana Bu kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: baik. Iya.
1: Diluruskan ya. Sedikit Yusnimar SPD.
0: Yusnimar SPD?
1: SPD IGR.
0: IGR. Oh, di sini soalnya masih SPD doang. Oh, salah berarti tadi ya. Salah ketik. Oke, okay, Bu Yusnimar SPD
1: IGR.
0: IGR. IGR itu apa, Bu?
1: Iya, gue tanda guru guru profesional.
0: Oh,
1: sekarang okay. Ditambah gelarnya.
0: Oh, gitu. Itu gelar dari apa ya? Itu memang dari pelatihan tersendiri atau gimana, Bu?
1: Iya, pelatihan khusus guru. Mm-hmm. Ya, kalau untuk apanya profesionalnya ditambah dengan GR.
0: Oh, oke. Okay, ya,
1: menunjukkan okay. Profesional mm-hmm. gurunya.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi dari SD 8 Pekanbaru. Rumbai, Bu, ya.
1: Yeah.
0: Pulau seberang,
1: nyebrang dulu baru sampai ke sini.
0: Iya, yeah, tapi enggak apa-apa, masih dekat kok seberang pulaunya.
1: Kan,
0: ya.
1: Dua kali gas.
0: Gimana tuh dua kali gas tuh? Oke, Bu, back to the topic ya, Bu, ya, bareng Bu Yusnimar di sini teman Pro 2. Kita bakalan ngomongin soal implementasi program PCA di lingkungan sekolah. Iya. Nah, singkatannya PCA nih apa sih, Bu?
1: Program Cinta Al-Quran.
0: Program Cinta Al-Quran. Oke.
1: Okay. Yang mana program ini ditaja oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru kita, Bapak Agung Nugroho, dan yeah. Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Makaris Anwar,
0: yeah.
1: yang menerapkan program ini di Kota Pekanbaru.
0: Oh,
1: jadi programnya okay. Program Pekanbaru Cinta Al-Quran.
0: Pekanbaru Cinta Al-Quran. Nah, oh, berarti memang dalam satu Kota Pekanbaru ini semua
1: ya, semuanya,
0: SD?
1: Iya, semua SD sekarang diterapkan PCA ini, program PCA. Okay.
0: Itu memang Cinta Al-Quran. Khusus SD aja atau ada SMP?
1: Oh,
0: ada,
1: SMP, berkelanjutan. Okay. SD, SMP, sampai
0: SMA ya. Juga. Oke. Okay. Itu programnya ngapain sih, Bu, kalau boleh tahu?
1: Oh, namanya program PCA, Pekanbaru Cinta Al-Quran. Program Cinta Al-Quran tentu lebih mengajarkan peserta didik untuk yeah. bisa cinta terhadap Al-Quran itu sendiri.
0: Gitu. Oke, sesuai nama dong ya.
1: Yeah.
0: Program Cinta Al-Quran harus bisa membuat anak didik itu makin rajin baca Al-Qurannya.
1: Ah, gitu. Itu dia. Tentu kalau cinta sama Al-Qur'an yeah. tentu kita harus tahu programnya dulu. Mm-hmm. Bagaimana kita yeah. mengimplementasikannya okay. di sekolah.
0: Nanti kita bakalan ngebahas soal itu, Bu, ya. Nanti
1: okay.
0: nanti kita ngebahas. Tapi aku juga mau tanya dong, Bu, ya. Background-nya mungkin ya, atau latar belakang munculnya program ini itu kenapa sih, Bu, dan dianggap penting ya untuk siswa sekarang ini?
1: Iya, benar. Karena kita tahu kan sebenarnya ini program lebih ditekankan kepada sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri okay. yang mana sekarang kita lihat minat orang tua untuk memasukkan anaknya menambah ke sekolah pendidikan yang agama itu yeah. memang sudah nampak kurangnya,
0: berkurang.
1: Jadi kalau tidak dibantu dengan PCA, tentu anak-anak kita yang di SD ini, bahkan SMP ini, mereka akan buta Al-Quran gitu.
0: Yeah,
1: jadi dengan program itu ada tantangan tersendiri bagi guru, peserta didik, orang tua untuk dapat meningkatkan rasa cinta murid terhadap Al-Quran itu sendiri.
0: Yeah, apalagi Pekanbaru ini bisa dikenal sebagai kota Melayu.
1: Kota Madani. Madani itu kan
0: sukunya.
1: Iya.
0: sukunya. Ya, maksudnya oke. Ya, mesti dibilang mayoritasnya beragama muslim.
1: Ya, tentu kembali kepada apa kita

0: minat siswa, minat siswa untuk mengikuti program PCA itu sendiri. Di samping kita juga butuh dukungan dari orang tua. Karena apa, program itu tidak dapat berjalan dengan baik kalau hanya diharapkan dari sekolah saja.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana nanti di rumah mereka juga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah ditanamkan di sekolah. Jadi istilahnya begini, kalau untuk PCA itu sesuatu yang terpaksa kita harapkan bisa menjadi sebuah kebiasaan.
1: Nah gitu, semua akan bisa karena terbiasa.
0: Ya, itu sesuatu awalnya mungkin terpaksa mereka untuk belajar Al-Quran, dipaksa ini, dipaksa itu gitu kan, dipaksa untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Jadi dengan seringnya dipaksa, jadi sebuah kebiasaan.
1: Itu dia. Gitu, bisa kalau kebiasa gitu.
0: Ya, bisa karena terbiasa.
1: Itu dia tadi. Itu dia. Dan kalau harus biasa, harus dipaksa mau nggak mau.
0: Iya, memang kalau untuk Al-Quran tidak ada kata tidak.
1: Oke. Dan sejak kapan sih Bu program PCA ini mulai diterapin di SD Negeri 8 tadi Bu? Atau dari seluruh Pekanbaru itu memang serentak gitu?
0: Khusus untuk SD Negeri 8 Pekanbaru memang di awal tahun ajaran baru kemarin 2025-2026 itu kami sudah mulai menerapkan program itu, sudah mulai diprogramkan masuk dalam program kegiatan rutin setiap harinya untuk PCA itu sendiri.
1: Oh, berarti setiap hari.
0: Iya,
1: setiap
0: benar.
1: Hari weekday Bu ya, dari Senin sampai Jumat. Sabtu masuk gak Bu?
0: Kami Sabtu masuk.
1: Sabtu masuk juga, oke.
0: Ya walaupun nanti kan dia banyak programnya. Entah itu di hari Sabtunya mungkin hafalan, atau di hari Seninnya nanti baca ikhra'nya, baca Al-Qur'annya
1: Oke. Nah ini nih, programnya ngapain aja sih Bu?
0: Oh itu dia. Nah, programnya yang jelas memang untuk PCA itu sendiri awalnya yang kita tanamkan kepada murid itu adalah bagaimana murid itu bisa meyakini bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah pedoman kita. Kalau muridnya sudah yakin, oh ya ternyata kalau kita mau selamat itu Al-Quran loh yang jadi apa kita, yang
1: penyelamat.
0: Jadi penyelamat kita, yang jadi tuntunan kita itu Al-Quran loh gitu. Tentu kalau kita tahu itu Al-Quran jadi tuntunan kita, kita harus bisa bacanya, ya kan? Gimana kita mau menjadikan itu tuntunan sementara kita tidak bisa bacanya?
1: Ya, membaca juga, memahaminya.
0: Iya, kita baca dulu. Karena yang nama Al-Quran, bacanya tentu harus dengan belajar. Diawali dengan baca ikro, baca apa. Nanti setelah bisa itu, baru nanti kita udah bisa baca Al-Qurannya, baru kita mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri.
1: Oke, dan itu kan katanya tadi Senin sampai Sabtu Bu, ya. Itu di jam-jam berapa, atau pas waktu jam pelajaran memang ditambahkan ke dalam mata pelajaran atau di luar itu?
0: Oh tidak, memang untuk PCA itu sendiri kita di SD Negeri 8 Pekanbaru di awal jam masuk pertama, artinya kita ambilkan entah itu 15 menit ya, 15 menit sampai 20 menit kita ambil untuk ke program PCA itu.
1: Itu berarti ada berapa aja, berapa bentuk kegiatannya Bu?
0: Yang pertama tergantung tingkatan kelasnya. Gimana? Kalau kelas rendah tentu kita mulai dengan baca ikro. Kalau nanti kalau sudah kelas atas yang mana mereka sudah bisa baca Al-Qur'an, nanti baca Al-Qur'an kita gilirkan satu-satu. Jadi satu-satu, jadi kita dapat data mana anak yang sekiranya sudah bisa baca Al-Qur'an, mana anak yang masih butuh bimbingan yang lebih agar mereka juga bisa nanti sama-sama seperti yang lain lancar membaca Al-Qur'annya.
1: Oke. Jadi kayak kelas mengaji tambahan lah Bu.
0: Benar. Jadi bilang tadi dari awal saya sampaikan, karena memang dari kita data ke murid-murid kita ternyata sudah banyak di antara anak-anak kita itu yang tidak dimasukkan ke madrasah diniyah. Jadi kalau tidak masuk ke madrasah diniyah, berarti kan orang tua betul-betul hanya mengharapkan yang di sekolah aja.
1: Sekolah dan juga di rumah. Di rumah pun kadang mungkin kurang sempat kali ya, ada waktu-waktu tertentu gitu ya.
0: Tapi kalau sudah dibantu dengan madrasah diniyah, mereka paginya sepertinya mereka di sekolah, nanti siangnya mereka di MDA. Itu alhamdulillah

0: sangat terbantu bagi kami di guru-guru di sekolah negeri itu alhamdulillah sangat terbantu karena tidak terlalu berat lagi. Tetapi kalau mereka anak-anak kita yang tidak dimasukkan ke madrasah diniyah, berarti kita betul-betul dari awal kita mengajarnya dari nol kita.
1: Oh iya, itu tadi tapi ya perlunya sinergi sebenarnya bu sama orang tua gitu ya.
0: Jadi semuanya semuanya berperan untuk pendidikan agama ini. Tidak ada satupun diantara baik itu guru, orang tua, masyarakat, semuanya harus bekerja sama untuk membentuk karakter anak didik kita gitu.
1: Nah itu dia. Dan di awal berarti udah diinformasikan dulu sama orang tua ya kalau bakal ada program ini gitu ya.
0: Sudah,
1: ya,
0: benar. Sudah ada program. Jadi kita juga berusaha untuk menjalin komunikasi. Artinya apa? Ada bentuk dari kerjasama. Kalau saya pribadi ya nanti kita minta laporan. Oh iya, kemarin anak ibu baca, ada kan dibaca Al-Qur'annya di rumah gitu. Mana bukti baca Al-Qur'annya di rumah gitu.
1: Oke. Jadi kayak ada progresnya gitu, Bu.
0: Iya, benar.
1: Iya. Terus respon dari adik-adik siswa itu gimana Bu? Untuk pertama kali tahu adanya program ini?
0: Ya itu tadi, kita kan punya murid banyak tuh. Ada yang sebagian menerima, artinya apa? Mereka mengikuti setiap proses yang kita berikan. Setiap proses yang kita berikan mereka ikuti, tetapi kan tidak sedikit juga mereka yang merasa, oh ini jadi beban bagi mereka. Dia
1: nama-nambahin jadwal,
0: nambah gitu ya. Jadwal aja, aturannya enggak bawa Al-Qur'an jadi bawa Al-Qur'an nih ke sekolah gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa membuat itu menjadi sebuah keterpaksaan, itu menjadi sebuah kebiasaan. Balik lagi
1: itu dia, karena ya sebenarnya kayak apa ya, kelas mengaji itu pun sejak zaman dulu sih memang udah ada gitu ya. Apalagi kayak madrasah gitu ya, memang di rutin wajibkan gitu dulu. Kayak zaman saya dulu.
0: Iya sama kayaknya zaman kita sama.
1: Tapi ya
0: kita
1: iya
0: sih. Pasti kita dimasukin MDA sama orang tua kita kan. Iya, jadi itu. Alhamdulillah tamat SD itu rata-rata kita juga sudah bisa baca Al-Qur'an.
1: Nah, itu dia. Berarti kayak dari anak-anak tuh makin kesini makin kesana Bu, mungkin ya. Jadi memang perlu banget ya adanya program ini Bu.
0: Jadi memang tidak salah lah niat baik dari wali kota kita dan wakil wali kota kita.
1: Sejauh ini Bu, tantangan apa aja sih yang paling sering banget dihadapin ya sama guru-guru mungkin ya dalam implementasikan program PCA ini?
0: Ya kalau yang saya hadapi mungkin ada beberapa anak itu yang memang tingkat kepercayaan dirinya kurang. Artinya apa? Ketika disuruh baca, ayo nak sayang dibaca nak. Banyak yang ini, banyak yang malu, banyak yang apa. Jadi kalau seperti itu kita tentu sulit untuk menebak ini sebenarnya anak ini sudah bisa atau belum gitu. Jadi balik lagi, berusaha lagi membangkitkan ininya, tingkat kepercayaan dirinya ya. Seperti itu. Kemudian namanya mereka masih kecil kan, nanti ketika salah baca teman-teman sudah mulai apa gitu.
1: Jadi kayak apa ya, di umur segitu sih memang kayak lagi umur-umurnya masih pada malu-malu gitu ya, Bu, ya. Kayak apalagi kalau teman-temannya udah pada bisa gitu, terus dia nggak bisa, mana tahu nanti
0: semakin
1: ada
0: minder dia.
1: Minder terus.
0: Jadi,
1: mungkin ada
0: memang
1: ejekan.
0: Ya kalau yang seperti-seperti itu saya lebih satu-satu ke depan. Jadi kita tak bisa atau tidaknya dia itu yang tahu cuma kita. Jadi mungkin gitu cara, salah satu cara yang bisa kita lakukan agar tujuan dari program kita itu dapat tercapai. Jadi semuanya bisa nantinya.
1: Nah itu sih ya, perlu dukungan dari teman-temannya juga sih Bu.
0: Kalau udah keduluan di ini sama teman-temannya kan dia semakin terpuruk, malu.
1: Iya, jadi nggak keluar suaranya.
0: Nggak keluar suaranya, nggak tahu kita dia bisa apa tidaknya.
1: Iya, oke, mantap berarti ya. Terus gimana sih Bu ya, sekolah itu ngajak orang tua nih Bu ya. Kan pastinya dari awal tadi itu ya ada pemberitahuan ya, penginformasian kalau bakalan ada program ini di sekolah. Terus gimana caranya pihak sekolah untuk ngajak orang tua nih juga ngedukung program ini di rumah.
0: Nah, tadi saya sampaikan tadi itu kita berikan tugas kepada anak didik kita. Artinya apa? Ini anak-anak ibu, hari ini kamu masing-masing kamu ditugaskan baca Al-Qur'annya minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat, mohon didampingi sama orang tuanya. Nanti ibu minta buktinya kalau kamu sudah baca Al-Qur'an. Nanti ada ininya kayak seperti kita buat data. Hari ini Senin, misalnya Senin baca surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 15. Nanti di ujungnya buat tanda tangan orang tuanya ya, Nak. Jadi dengan demikian orang tua pun secara tidak langsung terlibat gitu.
1: Nanti kita
0: buat di ini pemberitahuan grup kelas, mohon Bapak Ibu didampingi anak kita dalam membaca Al-Qur'an.
1: Jadi mau enggak mau pun orang tua ya harus
0: nampak di situ. Ini orang tua kayaknya enggak melepas anak kan nanti pas giliran kita suruh kumpul tugasnya tuh mana Nak buktinya? Lupa Bu. Ini Bu, ini dari situ kan nampak. Kalau yang seperti itu berarti peran orang tua masih kurang dalam hal tersebut.
1: Bentuk buktinya itu dalam apa, Bu?
0: Ya itu tadi foto. Saya bilang enggak boleh yang foto boleh. Kemudian kita buat datanya, nanti suruh anak dibuat di bukunya kan, buat kolom-kolomnya ya, Nak, biar ini kayak kegiatan rutinitasnya dalam baca Al-Qur'an gitu. Dibubuhi tanda tangan orang tua ya, Nak.
1: Kadang pun orang tua ya kalau bisa sih jangan bersekongkol sama anaknya gitu ya.
0: Ya itu balik lagi kalau orang tua mau dia anaknya ya seperti itu, ya terserah. Yang jelas kita niat baik kita kalau memang, tapi insya Allah tidaklah. Rata-rata ya kalau memang ada masa-masanya memang nggak sempat Bu, ini Bu, kata gitu ya, kita bisa maklumi hal-hal yang seperti itu.
1: Berarti ada sempat kayak gitu Bu ya. Itu laporannya tiap hari atau?
0: Kalau khusus untuk saya, karena saya kan guru pendidikan agama Islam, jadi laporan-laporan seperti itu mungkin masuknya pas giliran saya masuk. Dua kali seminggu kan nanti kumpul saya yang laporannya.
1: Menarik juga ya, dan juga saya rasa memang efektif sih Bu ya, karena juga melibatkan orang tua ya dalam memberikan paraf apalagi. Nah tapi kalau bisa sih orang tua ya jangan mau disogok sama anaknya ya. Nanti ya udahlah nggak apa-apa, paraf aja lah Bu, Pak
0: kalau,
1: katanya.
0: kalau mereka seperti itu ya tentunya ini mereka tidak bersinergi dengan kita. Tujuan kita kan supaya anak kita termotivasi, supaya anak kita bisa baca Al-Qur'an.
1: Nah itu dia kan, kalau anaknya pinter kan sama-sama yang diuntungkan gitu kan. Sama-sama ini, diuntungkan
0: Iya
1: gitu,
0: benar, nanti kalau giliran anaknya udah pintar, anaknya yang gak ditanya gurunya, ini anak siapa gitu. Tapi giliran gak bisa baca Al-Qur'an, ini siapa guru agamanya nih?
1: Iya juga. Selain sama apa ya, sama orang tua Bu, kira-kira ada gak sih kayak kolaborasi lain nih sama pihak lain kayak komite sekolah atau masyarakat sekitar gitu ya untuk program ini?
0: Kalau untuk program-program itu sendiri palingan kalau untuk keterlibatan komite sekolah ya mendukung lah program, karena yang namanya sekolah itu kan berjalannya karena ada kesinambungan antara guru, kepala sekolah, komite sekolah. Jadi kalau komitenya tidak mendukung, tentu program ini juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu.
1: Iya, betul. Tapi ya memang urgensinya memang sangat diperlukan,
0: sangat
1: sih,
0: penting,
1: saya, ya.
0: sangat penting.
1: Oke, dan semoga para orang tua juga bisa memahami dan juga mengerti ya. Mungkin orang tua sana di yang lagi dengar nih teman Pro2, ada orang tuanya atau saudaranya masih belum tahu sama program ini. Jadi terus mungkin di sekolahnya belum juga menerapkan ya, kita harapkan segera di itu ya Bu ya.
0: Iya benar.
1: Segera diimplementasikan juga. Berarti masih ada nih sekolah-sekolah yang masih belum menggunakan PCA ini Bu.
0: Ya itu yang kita tidak tahu datanya. Belum tahu,
1: ya, Berarti benar. Memang
0: tapi kalau untuk secara dari karena ini kan program-program dinas juga Pekan Baru buat program tentu apanya ke dinas pendidikan yang dinas pendidikan sudah sampaikan ke masing-masing sekolah bahwasanya program ini adalah salah satu program wajib yang harus diterapkan di sekolah. Dan menurut saya untuk Pekan Baru seluruh sekolah sudah menerapkan program PCA itu sendiri.
1: SD, SMP, SMA.
0: Iya.
1: Oh ya, oke.
0: Yang di bawah naungan Dinas Kota Pekan Baru ya sampai SMP lah kan.
1: Ya. Oke, kalau gitu Bu, kita break dulu ya buat ngebahas nanti. Biar lebih banyak lagi pembahasan kita ya. Nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 untuk program PCA ini harapannya. Oke. Kalau gitu kita bisa jumpa terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya, teman Pro 2 masih di sepada spesial edukasi di hari Rabu ini, teman Pro 2, 3 Juni 2026, dan masih ngebahas soal PCA, teman Pro 2, implementasi program PCA di lingkungan sekolah, dan juga bareng Bu Yusnimar, SPD IGR tadi Bu, ya. Ya. IGR betul ya? Ya. Saya gampang lupa soal lama, Bu. jadi mau ralat gitu ya, kalau salah. Terus beliau ini adalah guru agama teman Pro 2 di SD Negeri 8 Pekanbaru ya, di Rumbai teman Pro 2. Nah tadi kita udah ngebahas nih teman Pro 2 ya, soal apa itu PCA tadi, dan PCA adalah program Cinta Al-Quran, iya, tadi Bu ya, yang mengajarkan anak-anak siswa peserta didik ya dari SMP. SD, SMP,
1: dari SD, SMP,
0: sampai SMA buat lebih cinta dalam Al-Quran. Dan menarik juga teman Pro 2 ya, beberapa programnya yang dijalankan, apalagi program rutinitasnya dari Senin sampai Jumat tadi Bu, ya betul ya. Dan itu juga memang program yang sangat membutuhkan adanya sinergitas dengan orang tua di rumah. Dan itu tadi teman Pro 2, kita balik lagi yang ngobrolin sama Ibu Yusni
1: Mar.
0: Yusni Mar. Panggilannya apa sih Bu sebenarnya?
1: Bu Yus.
0: Bu Yus, oke. Oke, Bu Yus. Jadi agak bingung tadi ya. Oke, kita ngebahas nih Bu soal dampak dari program ini. Tuh kira-kira ada gak sih Bu ya kayak perubahan yang dialamin sama siswa, yang kelihatan deh dari Ibu, dari pengamatan Ibu ataupun dari pengamatan guru-guru lain setelah adanya program ini berjalan gitu.
1: Iya. Kalau dampaknya itu sendiri pasti ada ya, pasti ada, dan alhamdulillah tingkat yang paling terasa itu ke tingkah laku anak.
0: Oke, okay, ya, gimana tuh Bu?
1: Iya. Kalau sering kita tanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dengan demikian akhlak anak pun akan terbentuk dengan sendirinya lebih baik lagi, yeah, gitu. Okay. Jadi sikap, tingkah laku, jadi anak-anak itu alhamdulillah semenjak program PCA ini tingkah laku anak-anak didik kita semakin lebih baik, semakin artinya apa? Semakin gampang kita untuk mengingatkan.
0: Iya.
1: Jadi mereka tidak kita kita menyampaikan itu mereka dapat memahami, jadi mereka lebih memiliki ketenangan dalam dirinya.
0: Oke.
1: Yang penting akhlaknya baik itu. Itu kalau udah berbicara dengan Al-Quran aja semuanya balik lagi ke ininya kan, tingkah lakunya, yeah, alhamdulillah semuanya sudah bisa sesuai dengan yang kita harapkan.
0: Itu berarti programnya dari tahun lalu Bu ya?
1: Iya tahun lalu.
0: Dari bulan berapa itu Bu?
1: Kalau untuk SD Negeri 8 Pekanbaru sendiri itu udah dari tahun ajaran baru kemarin itu udah lebih kurang 1 tahun lebih ya.
0: Satu tahun lebih.
1: Itu udah betul-betul jadi udah dimasukkan ke dalam program wajib untuk PCA itu sendiri.
0: 1 tahun lebih berarti udah cukup lama Bu ya, udah betul. Berapa ratus hari gitu ya, berarti anak-anak itu juga udah mulai terbiasa. Gitu ya. Mungkin kalau dari awal-awal tuh
1: terpaksa,
0: kerasa Bu ya.
1: terasa sebuah keterpaksaan kan, jadi sekarang karena sudah menjadi rutinitas, ya jadi terbiasa mereka dengan PCA itu sendiri.
0: Terus kalau berarti setiap hari gitu selalu ada?
1: Iya.
0: Tanpa ada halangan, kalau misalnya ada halangan nggak bisa itu gimana Bu?
1: Sempat ada, karena memang kan yang namanya program itu kan ada nanti hari-hari tertentu kita memang ada kegiatan-kegiatan yang misalnya di luar atau apa gitu kan,
0: gotong royong
1: apa, tentu kegiatan PCA-nya
0: ditiadakan, oke. Pasti nanya-nanya gitu ya, Bu ada PCA lagi nggak Bu besok gitu ya?
1: Oh iya, dia kalau udah seperti itu pasti bertanya, karena apa? Karena memang kalau PCA itu mereka kan mesti bawa Al-Quran, kalau yang kelas tinggi kan mesti bawa Iqra. Besok kita kegiatan kita ini, Bu besok PCA nggak Bu? Gitu.
0: Oh iya, besok bawa Al-Quran nggak Bu? Gitu ya, bawa Iqra.
1: Iya bawa Iqra.
0: Yang untuk yang kelas 1 mungkin. Oke. Berarti ada hubungannya lah Bu ya sama moral anak-anak tadi ya. Benar. Sama akhlak-akhlak anak tadi setelah program ini berlangsung. Dan kalau untuk nilai religiusnya Bu, untuk siswa ini ada juga nggak Bu dari anak-anak itu perubahannya?
1: Iya benar itu balik lagi. Mm-hmm. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kan kita baca jadi nilai ibadah. Mm-hmm. Nah, jadi ibadah setiap huruf yang kita baca itu bernilai ibadah. Tentu dengan demikian akan meningkatkan tingkat religius anak-anak kita. Nah, jadi itu dibilang yang pertama kita yang perlu kita pahami itu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidupnya. Yeah. Kemudian kita ajarkan dia untuk bisa membaca. Kita ajarkan dia bisa membaca. Setelah mereka bisa membaca, menghafal, kemudian baru mengamalkan dari isi Al-Quran itu sendiri.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu 15 menit berarti durasinya kurang lebih, Bu.
1: Lebih
0: ya?
1: Kurang.
0: Dan maaf Bu kalau boleh tahu untuk anak-anak yang non-muslim itu dia memang di situ kah atau diperbolehkan untuk keluar?
1: Alhamdulillah untuk tahun ini SD Negeri Pekanbaru 100% muslim semua.
0: Muslim semua. Oke. Oke, oke, oke. Berarti tiap sekolah lain yang negeri yang lain mungkin yang udah menjalankan ya mungkin punya caranya tersendiri.
1: Punya cara tersendiri. Mungkin mereka boleh ini juga kan dikasih waktu atau untuk baca kitabnya karena kita kan tidak menutup halal seperti itu gitu.
0: Oke, oke, oke. Berarti 100% nomor 2 ya. Oke. Ada ini enggak sih, Bu, pengalaman yang paling diingat, Bu, atau kisah lah yang paling berkesan nih selama ngedampingin siswa dalam program PCA ini? Kayak kejadian lucu atau terkesan tuh yang paling Ibu ingat ada enggak kira-kira?
1: Untuk PCA itu sendiri ya berjalan begitu saja. Uh-huh. Tidak ada pula yang momen-momen yang betul-betul bisa berkesan yang apa tidak. Cuman yang akan mendatangkan kesan di kita itu di awal kita mungkin mengajarkannya mereka masih taunya dari nol ya. Jadi dari nol taunya huruf hijaiyah kemudian proses demi proses demi proses. Dan alhamdulillah setelah berjalannya proses itu mereka bisa baca itu udah sebuah sebuah menurut kita sebuah sesuatu yang luar biasa yang patut untuk kita jadi sebuah kenangan. Karena apa? Karena setiap bacaan Al-Quran yang kita ajarkan itu akan menjadi ilmu jariah. Yang bermanfaat jariah bagi kita kan gitu.
0: Iya, iya betul. Dan itu juga pastinya bakal berguna untuk mereka dari kedepannya.
1: Iya benar. Untuk Al-Qur'an itu sendiri memang jangankan kita balik ke kita. Kita belajar Al-Qur'an itu apa yang dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita waktu kita masih kecil, ya itu yang kita amalkan seumur hidup. Bayangkan jadi kalau itu bisa kita kita berikan kepada anak didik kita saat ini dan itu bisa bermanfaat bagi hidupnya seumur hidupnya bahkan itu kan rasanya sebuah kebahagiaan tersendiri di diri kita gitu.
0: Iya. Dan kalau dipikir-pikir Bu ya, sekarang nih kan anak-anak nih yang enggak bisa jauh dari yang namanya mungkin handphone Bu.
1: Benar.
0: Nah, itu tantangan terbesar dan tantangan juga mungkin bisa terbesar. Dibilang sebagai musuh sih kalau disalahgunakan Bu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan itu gimana sih Bu cara sekolah ya mungkin ada gak untuk menyeimbangkan antara kebutuhan yang handphone itu dan juga kebutuhan biar seimbang lah Bu maksudnya.
1: Oh iya, yang jelas kalau untuk sekolah sendiri kan kita menerapkan bahwasanya peserta didik tidak dibenarkan membawa HP. Oh, okay. Yang jelas di jam sekolah itu mereka sudah aman dari itu. Aman dari itu. Kemudian kalaupun nanti kita lebih kalaupun anak-anak ibu ingin menggunakan HP, kita lebih kepada tugas-tugas yang sekiranya mendatangkan manfaat bagi mereka.
0: Okay.
1: Nah, jadi mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk bermain HP itu di luar apa kita lagi ya di luar pantauan kita karena di luar kendali kita karena setelah mereka pulang ke sekolah dari sekolah kita kembali ke tanggung jawab itu kembali kepada orang tua. Jadi sejauh mana anak bisa di di-manage dalam menggunakan HP itu ya tergantung orang tuanya lagi.
0: Iya, gitu. Karena ya faktor terbesar dalam pembentukan karakter anak itu ya
1: adalah orang tua.
0: Keluarga, orang tua gitu, Bu, ya. Jadi ya itu sih sebenarnya perlu yang namanya kerjasama nih sama guru gitu ya.
1: Benar.
0: Apalagi kalau HP ini biasanya bisa dibilang kayak cukup membuat apa ya?
1: Buat senang kayaknya, happy aja kalau udah pegang HP gitu.
0: Iya, bikin senang, jadi kayak terlena gitu. Apalagi terlena. Masih umur-umur SD ya, anak-anak SD mungkin ya, masih seneng yang namanya senang-senang gitulah.
1: Ya makanya itu tadi kita apakan jadi kita tanamkan kepada anak didik kita bahwasanya minta waktunya setelah sholat maghrib itu setidaknya 5-10 menit itu wajib baca Al-Quran.
0: Itu dia.
1: Jadi kalau kita sudah berikan tugas seperti itu, setidaknya yang di 10 menit itu kita sudah bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dia dan dapat mengurangi intensitasnya untuk memegang HP tersebut. Karena kalau tidak ada tugas-tugas seperti itu berarti kan jangankan nanti kalau orang tuanya mau bekerja sama dengan kita, arti kata apa? Mau sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi anak tuh diperintahkan untuk sholat maghrib, sholat dulu nak, kemudian lanjut 10 menit, 5 menit sampai 10 menit. Tahu salah mah kalau baca Al-Qur'an 5 sampai 10 menit tuh udah banyak juga yang terbaca itu kan. Yeah, jadi betul. Udah segitu aja udah bagus. Kalau bisa kita terapkan itu setiap hari.
0: Oke. Selama ini ada kayak tantangan kayak penolakan gitu nggak sih, Bu, dari pihak anak-anak sendiri ya, ataupun dari pihak orang tua mungkin ya? Kira-kira ada?
1: Alhamdulillah kalau untuk program PCA itu sendiri. Tidak ada yang penolakan baik itu dari anak maupun dari orang tua.
0: Oke.
1: Tingkatnya bukan penolakan sih, lebih tepatnya kalau malasnya tentu ada. Kalau anak-anak kan ada masa-masa malasnya, masa-masa apanya. Tapi kembali kepada kita guru, bagaimana kita kembali menarik minat anak untuk bisa mengikuti program tersebut.
0: Iya. Dan untuk PCA tadi, Bu, berarti kayak program ini ya untuk baca-baca memang untuk khusus untuk Al-Qur'an gitu ya. Kira-kira ke depannya bakal ada kayak inovasi baru enggak sih, Bu, kayak semisal program apa ya, dalam program itu kayak dikombinasikan sama program yang lain kayak ceramah atau sebagaimana kayak
1: sebenarnya azan mungkin ya. Kelanjutan dari ininya kan sebenarnya kan anak-anak. Target dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kan menciptakan tahfiz. Jadi menciptakan peserta didik yang hafal Al-Quran. Nah, jadi kalau bacanya tuh yaitu tahapan. Tidak mungkin langsung anak bisa menghafal kalau dia tidak bisa baca. Jadi di tahap awal ini kita tanamkan dulu mereka bisa dulu baca Al-Qur'annya. Jadi setelah mereka bisa baca Al-Qur'an, tentu nanti lanjut ke tahap berikutnya mereka bisa menghafal Al-Qur'an.
0: Dan untuk SD ya apalagi SD ini masih bisa dibilang kayak ya masih
1: disuapin apa-apanya disuapin.
0: Tapi kan beberapa murid pasti ada yang punya apa ya, bisa dibilang kayak lebih berpengalaman dalam baca Al-Qur'an, pasti lebih ada
1: banyak,
0: yang lebih pinter gitu.
1: Alhamdulillah sudah banyak anak-anak kita yang tahfiz Al-Qur'an, sudah banyak juga anak-anak kita yang menjadi qori gitu kan. Alhamdulillah itu karena itu tadi ada tingkat kepedulian orang tua terhadap Al-Qur'an itu kan, jadi mereka masukkan anaknya ke les Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Banyak kok, alhamdulillah sudah untuk SD 8 Pekanbaru sudah banyak tahfiz-tahfiz Al-Qur'an, sudah banyak kori-koriahnya yang bisa ditampilkan setidaknya pas momen-momen kegiatan di sekolah dulu. Jadi kita sudah tidak sulit lagi untuk mencari anak, menunjuk anak untuk yang kita kan setiap kali ada momen tampil baca Al-Qur'annya. Jadi kalau tidak ada bibit-bibit itu kan bingung nanti mau nunjuk yang mana. Jadi kalau sekarang alhamdulillah pas ada kegiatan apa itu udah anak ibu
0: udah
1: nanti
0: banyak,
1: baca ada udah bisa
0: udah banyak ya, gitu ada, ya. Banyak bisa mewakilin gitu ya.
1: Benar. Di kancah-kancah luar pun mereka sudah ada yang mengukir prestasi kayak lomba MTQ itu kan termasuk program pemerintah yang yang sering dilakukan setiap tahunnya. Jadi untuk SD 8 Pekanbaru setelah didata, alhamdulillah banyak kok dari peserta didik kami yang ikut dan berprestasi dalam kancah MTQ tersebut.
0: Oke. Wow, berarti cukup lancar loh Bu ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dimudahkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Kalau pesan Ibu nih untuk sekolah atau instansi pendidikan manapun yang pengen ada PCA, program PCA ini di dalamnya, kira-kira apa langkah yang perlu dilakuin Bu pertama kali?
1: Iya, tentunya langkah yang perlu kita lakukan adalah yaitu tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan, tanamkan terlebih dahulu di dalam diri anak-anak kita bahwasanya, yakinkan mereka bahwasanya selamatnya hidup kita di dunia dan di akhirat itu adalah dengan Al-Qur'an. Kalau mereka sudah yakin bahwasanya yang akan membantu mereka untuk menyelamatkan mereka selamat di dunia di dunia dan akhirat itu adalah Al-Qur'an, tentu keinginan mereka untuk bisa membaca dan mempelajari Al-Qur'an itu akan lebih tinggi lagi gitu.
0: Iya. Tapi kadang untuk awal-awal ya masih mungkin belum terbiasa, itu agak sulit juga untuk meyakinkannya sih Bu ya. Tapi ya mau gak mau kayak harus diadakan kayak kegiatan rutinitas gitu ya sehari-hari yang mungkin mengharuskan untuk membawa Al-Qur'an. Nah jadi mereka tuh kebiasa kayak
1: SD tuh lama kok 6 tahun. Jadi semua masih jadi insya Allah. Jadi target kita kan bukan target setahun 2 tahun. Kalau SD kan 6 tahun. Jadi mungkin di awal ya tahap pertama, tahap kedua, tahap itu dibilang dari awal terpaksa, tahun pertama mereka masih terpaksa, udah masuk tahun ketiga jadi sebuah kebiasaan. Dan yang kita harapkan intinya nanti disampai ke tahap menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka Al-Qur'an ini. Jadi kalau udah jadi dari terpaksa, terbiasa, jadi kebutuhan itu alhamdulillah. Nah, jadi tercapailah yang kita harapkan gitu.
0: Dan syukur-syukur ya setelah ada program PCA ini mereka tuh lebih aktif lagi mungkin ya untuk belajar di luar, bukan cuma di sekolah belajar tentang Al-Qur'an lagi khususnya ya. Oke, untuk harapan Ibu nih Bu sama generasi muda nih khususnya ya untuk peserta didik tadi yang tumbuh sama pembiasaan karakter melalui program PCA tuh kayak apa Bu harapannya Bu?
1: Ya, jadilah pemuda-pemudi yang selalu cinta terhadap Al-Qur'an karena selamatnya hidup kita di dunia dan akhirat itu semuanya sudah diberi petunjuk di dalam Al-Qur'an. Jadi jika kita sudah meyakini, sudah mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat.
0: Oke. Ada pesan Bu untuk mungkin para siswa, para guru, mungkin dan juga orang tua yang lagi mendengarkan, kira-kira ada gak?
1: Jangan pernah merasa lelah kita untuk belajar Al-Qur'an, karena yang namanya kita belajar Al-Qur'an itu dari, kita disuruh belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi jangan ada istilah, oh saya sudah tua, oh saya sudah ini, jadi malas untuk belajar Al-Qur'an, tidak ada. Jadi perintah untuk belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi teruslah belajar Al-Qur'an, jangan pernah merasa berpuas dengan apa yang sudah kita miliki atau yang sudah kita dapatkan gitu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Bu udah sharing-sharingnya dan juga sudah memperkenalkan program PCA ini ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya kalau memang ada program ini. Dan juga memang program ini juga udah diinstruksikan langsung ya sama wali kotanya.
1: Wali kota Pekanbaru kita.
0: Dan juga sudah diwajibkan sama Produa. Dan buat sekolah-sekolah kenalan kamu, mungkin teman Produa, teman-teman kamu, anak teman kamu mungkin ya, atau anak-anak kamu nih teman Produa. Kalau bisa sih ya, yang udah menerapkan ini juga harus dibimbing baik-baik juga di rumah teman Produa ya, dengan bimbingan yang baik juga, biar yang dipelajari di sekolah itu juga bisa berguna di rumah dan juga di lingkungan sekitarnya.
1: Benar-benar.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Yus tadi ya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih
0: sebagai
1: juga.
0: Guru agama.
1: Mudah-mudahan bermanfaat pagi ya. Ini.
0: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu sebagai guru SD Negeri 8 Pekanbaru tadi udah bagi-bagi ilmunya ya. Semoga bisa diterapkan dan juga jadi solusi untuk kedepannya. Ya. Kalau gitu kita pamit ya. Saya Gibran Wahyu pamit. Bye bye Tuan Pro 2.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

itu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Bro dua bukan baru teman terbaik ya mau teman Bro dua di pagi menjelang siang ini teman Bro dua ya aku ucapin selamat pagi nih teman Bro dua buat kamu ya yang lagi menjalankan aktivitas kamu hari ini teman Bro dua yang sekedar cuman lagi masak kali ya yang masih menjalankan aktivitas rumah bersih-bersih atau buat kamu yang lagi kerja atau yang lagi di jalan teman Bro dua aku ucapin hati-hati dan juga semoga lancar luncur teman Bro dua sampai pulang nanti ya di sore hari nanti teman Bro 2 karena hari masih panjang jadi kamu harus recharge energi kamu. Kamu harus siapin diri kamu teman Bro 2 jangan sampai ngedrop di tengah jalan. Intinya semoga lancar sampai sore nanti teman Bro 2. Karena bakalan ada aku juga nanti kita bakalan ada di Sepada spesial tanggap bencana teman Bro 2 di hari Rabu ini ya 3 Juni 2026. Kalau gitu teman Bro 2 aku setelah lagu-lagu yang kalem-kalem nih teman Bro 2, lagu-lagu yang asik ya buat dibagi hari ya kamu teman Bro 2. Enjoy!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Produ FM. Teman

Tomo Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kepikiran ya, kalau ada keadaan darurat itu nomor yang harus dihubungin itu nomornya berapa gitu ya, dan nomor siapa gitu Tomo Pro 2. Nah, pasti jujur aja Tomo Pro 2 ya, banyak dari kita yang mungkin langsung buka Google dulu kali ya, searching dulu, tanya-tanya scrolling TikTok dulu kali ya Tomo Pro 2 ya. Tapi Tomo Pro 2 pas lagi situasi darurat, kayaknya gak bakal sempet deh buat lakuin itu semua. Makanya setiap detik itu pastinya berharga Tomo Pro 2. Misalnya nih pas lagi ada kecelakaan, kebakaran, orang mungkin tiba-tiba pingsan gitu ya, atau bahkan ada bencana alam. Nah di saat kayak gitu tuh panik tuh wajar Tomo Pro 2. Tapi kalau kita tuh udah tahu nomor yang harus dihubungin, proses bantuan pastinya bisa jauh lebih cepat. Makanya Tomo Pro 2 di pada spesial tanggap bencana di pagi hari ini, kita bakal ngebahas nomor-nomor yang penting banget kamu save nih, dan juga kamu inget Tomo Pro 2 di HP kamu ya, di otak kamu juga ya, biar diinget gitu Tomo Pro 2. Karena kita gak bakal pernah tahu ya kapan situasi darurat itu bisa terjadi, tapi kita bisa selalu siap untuk hadapinya kalau kita punya nomornya Tomo Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
2: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
1: Loh, kenapa begitu?
2: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
3: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
2: Nah iya bener itu, Mas.
1: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
2: Eh, astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Yaudah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
4: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
5: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
6: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Dan nomor pertama, nomor kedua yang penting banget buat kamu simpen nih, yaitu nomor 112. Dan nomor 112 ini bisa dibilang kayak layanan darurat terpadu tuh nomor kedua. Nah, jadi kalau terjadi kebakaran, kecelakaan, bencana alam, gangguan keamanan, sampai ke kondisi kesehatan yang mungkin membutuhkan bantuan yang cepat teman Pro 2, kamu bisa ngubungin nomor ini. Dan cara menghubunginya juga gampang teman Pro 2, tinggal telepon aja ya 112 dari ponsel atau HP kamu teman Pro 2, yang nantinya operator bakalan nerima laporan dan juga narusinnya ke instansi yang sesuai. Dan yang menarik lagi teman Pro 2, operator juga bisa ngasih arahan pertolongan pertama sambil nunggu petugas datang ke lokasi. Nah, nanti teman Pro 2, jadi diingat teman Pro 2 ya, 112 nih nanti kalau nanti berada dalam situasi mendesak dan juga bingung, tapi kamu nggak tahu harus ngehubungin siapa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk, atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Selain nomor 112 nih teman Pro 2, ada beberapa nomor darurat lain yang juga penting untuk kamu simpen di kontak HP kamu teman Pro 2. Nah nih kalau kamu nih butuh ambulan atau bantuan medis teman Pro 2, kamu bisa ngubungin 118 atau 119. Terus kalau terjadi kebakaran teman Pro 2, kamu juga bisa menghubungin 113 atau 1131 untuk pemadam kebakaran. Dan untuk kondisi kriminalitas atau gangguan keamanan, ada nomor 110 yang terhubung langsung ke kepolisian. Terus nih, kalau berkaitan sama pencarian dan juga penyelamatan atau SAR teman Pro 2, kamu bisa menghubungin 115. Terus teman Pro 2, kemudian kalau untuk laporan bencana alam ada 129. Terus kalau ada gangguan listrik atau keadaan darurat kelistrikan ada 123 milik PLN. Mungkin teman Pro 2, sekarang nomor-nomor ini nggak terlalu penting ya buat kamu. Tapi nanti ketika situasinya udah benar-benar darurat, nomor inilah nomor Pro 2 bisa yang bikin kamu ya jadi jalur tercepat ya untuk ngedapetin bantuan teman Pro 2. Jadi enggak ada salahnya juga untuk di-save sekarang teman Pro 2.

Saat menghubungi layanan darurat nomor 2, usahain aja ya tetap tenang dan juga sampaikan informasi dengan jelas. Sebutin apa yang terjadi dan lokasi kejadian agar ya bantuan kamu bisa cepat datang teman pro 2 dan juga lebih tepat juga. Jangan lupa juga untuk simpen nomornya teman pro 2 yang udah aku sebutin tadi, mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, polisi, sampai kelistrikan dari PLN juga teman pro 2. Nah, langsung di save aja teman pro 2 biar kamu biar punya pegangan gitu ya, setidaknya kalaupun ada kejadian yang tidak diinginkan, kamu udah punya antisipasinya teman pro 2. Karena ya kita nggak pernah tahu gitu ya kapan situasi darurat bisa terjadi. Dan semoga bermanfaat teman pro 2 pembahasan kita kali ini di Spada Spesial Tanggap Bencana. Kalau gitu teman pro 2, abis ini kita bakalan ada di pro 2 hitlist buat kamu yang mau request lagu. Langsung aja teman pro 2, langsung dikirim ke sekarang teman pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan berbagai persiapan menjelang kunjungan kerja Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 10 Juni 2026. Sejumlah lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan telah ditinjau untuk memastikan kesiapan pelaksanaan agenda. Peninjau dilakukan oleh Ketua Bidang 1 Seruni Kabinet Merah Putih, Liza Tohir, bersama rombongan di RSUD Arifin Ahmad dan Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fasilitas, sarana pendukung, serta berbagai kebutuhan teknis yang diperlukan selama rangkaian kegiatan berlangsung.
1: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Pro 2, panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Riau yang fokus pada optimalisasi pendapatan daerah tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi terkait pajak untuk tahun anggaran 2026. Hasil kajian ini akan dibawa ke pimpinan DPRD dalam bentuk laporan akhir. Ketua Pansus Abdullah menyampaikan salah satu rekomendasi utama adalah penyesuaian pajak air permukaan atau PAP yang dihitung berdasarkan volume produksi minyak sawit mentah atau CPO, bukan lagi melalui meteran air.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, memperdua sekitar seribuan orang terlihat hadir di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 3 Juni 2026 pagi. Mereka datang untuk menyaksikan sidang lanjutan perkara yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Diketahui dalam sidang hari ini menghadirkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto sebagai saksi. Selain itu juga dikabarkan akan menghadirkan mantan ajudan Gubernur Marjani. Dan kehadiran PLT Gubernur Riau SF Haryanto ke pengadilan turut menarik perhatian masyarakat. Dan terpantau ada sekitar 1.000 masyarakat hadir ingin menyaksikan jalannya persidangan. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Halo teman-teman Pro 2 Pro 2 pekan baru teman terbaik ya teman Pro 2. Halo teman Pro 2. Kali ini kita ada di santai siang teman Pro 2 di hari Rabu ini ya 3 Juni 2026. Kamu masih ditemenin sama aku dari Sepada tadi teman Pro 2. Di selamat pagi teman Pro 2 tadi ya. Kali ini ada program yang pastinya ditunggu-tungguin banget sama kamu teman Pro 2. Ada Pro 2 Hit List teman Pro 2 untuk kamu yang mau dengerin lagu-lagu kesukaan kamu di siang hari ini teman Pro 2. Langsung aja typing-typing ya di WhatsApp atau di Instagram, boleh banget pilih salah satu teman Pro 2. Siapa cepat yang ngetik itu duluan yang dapat teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku tunggu ya dari WhatsApp, bisa juga di 08117600884 atau di Instagram di @pro2pku teman Pro 2. Langsung aja, langsung cus, aku tungguin teman Pro 2.

anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman.

0: pengalaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Slip aja satu.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Pro 2 hitlist Tuan Pro 2. Buat kamu yang mau request langsung aja Tuan Pro 2 ya. Dan ini udah masuk, aku bacain dulu dari WhatsApp kali ya Tuan Pro 2 ya. Ini dari siapa nih yang pertama duluan nih ya Tuan Pro 2 ya. Wow, wow, wow, wow, wow. Ketimbun Tuan Pro 2, saking banyaknya ya. Ini dulu deh aku bacain ya. Oke. Dari dari Zulia teman Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Hitlist ya. Izin request Remuk by Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap semangat siarannya kak. Oke, terima kasih. Terus ada quotes-nya juga nih katanya, lakukan yang terbaik, hasilnya serahkan ke Tuhan. Ke Tuhan ya. Oke, ikhtiar ya. Oke, boleh kita masukin. Terus ada lagi nih, wow, ini juga lagu yang sama teman Pro 2 tapi dengan pengirim yang berbeda nih. Nih aku bacain salah satunya aja deh ya. Dan salah satunya nih yang request dari si, kita bacain dulu, dari S. Caca nih katanya. Dari S. Caca, pagi kak, izin request lagunya yang Sabrina Leonor yang haha. Oke, kita masukin teman Pro 2. Yang request ini cukup banyak ini ya, untuk lagu yang sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 teman Pro 2 nya kayaknya bakal ada lagi deh kalau scroll nih ya. Terus kita masukin teman Pro 2, kita jadiin satu lagu aja ya kalau gitu ya. Kita masukin 2. 2 apa 3 ya? 3 deh, satu lagi teman Pro 2 ya. Dan ini baru aja masuk nih teman Pro 2 dari Mas Reini. Langsung aja ya. Langsung kita bacain aja teman Pro 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Pro 2 bukan baru Riau seperti biasa teman Pro 2. Hello hey, Mas Gibran Cahaya Matahari nih katanya. Ada tebak-tebakan seperti biasa teman Pro 2. Apakah aku nih salah satu galaksi yang dibutuhkan manusia? Aku menerangkan dan juga menumbuhkan tanaman dan makhluk hidup. Aku memberikan kehidupan dan adanya di pagi hari, siang dan sore hari aja. Matahari dong jelas Mas Agung, Mas Agung lagi kan. Mas Rain gampang ini mah. Matahari, katanya betul kan? Oke. Kata-kata mutiara seperti biasa teman Pro 2 katanya, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu katanya. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan juga keberuntungan. Oke, kata dari Mamah Dedeh katanya. Mau request lagu katanya yang Perunggu ya 33 kali atau dari Gia Indrawati yang 1000 kali. Wah, berapa kali nih Mas Ren ya? 2000 kali nih, ada juga nih dari Adrian Khalif noh, banyak banget kali-kalinya. Kalau yang ini yang terakhir nih ada Sal Priadi katanya titik-titik ujung doa. Oke. Nanti aku pilihin nomor Pro 2 buat Mas Reni spesialnya juga. Terus ini seperti biasa ini katanya salam-salamnya buat keponakan saya ada Wise Al-Qarni ya, Adi Bahaira dan Bo Fatan dan juga Alif Ba'ara Jasa. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu dan selalu bersinar katanya di langit. Di langit Pekanbaru Riau dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you katanya dari Mas Rain nih, dari Rain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru Riau. Oke, kalau gitu kita masukin nanti Mas Rain ya, kita tungguin aja kalau gitu. Ada 3 lagu buat kamu teman Pro 2. Yang pertama nih ada Angie Carvalho Remuk. Enjoy teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

1000 kali teman pro 2, udah dengerin berapa kali kamu? Kalau aku sih baru sekali ya. Tapi kayaknya Mas Ren tadi yang request teman pro 2 udah lebih dari 1000 kali ya. Soalnya udah banyak banget lagu yang beribu kali ya yang di request tadi Mas Agung. Mas Agung lagi kan, aduh Mas Ren. Loh suka lupa nih kalau nginget nama teman pro 2 ya, kalau udah siang-siang gini ya udah mulai kali ya. Buat kamu teman pro 2 yang mau request teman pro 2, langsung-langsung aja typing-typing teman pro 2, masih open-open banget sampai jam 12 nanti nih ya. Di WhatsApp boleh, di Instagram juga boleh nih. Kemana aja boleh teman pro 2. Kalau gitu aku puterin lagu teman pro 2 untuk kamu nih dari WhatsApp lagi ya, dari Ahmad nih katanya, Serana for Revenge. Oke. Okay. Ini agak lain dikit nih ya, genrenya masih masih enak nih buat siang-siang hari ini. Terus ada lagi nih dari Yeni katanya, teman pro 2 Bernadia, kita buat menyenangkan. Oke. Okay. Kalau denger Bernadia nih ya teman pro 2, iya kayak lagu-lagu yang bikin termenung dikit kayaknya. Agak bikin apa ya, melamun dikit gitu ya. Dengar Bernadia gitu. Terus yang terakhir teman pro 2, aku mau ini deh. Nih ada lagi yang request nih katanya, mau lagunya si yang Blood katanya, yang Zombie. Oke, kita masukin teman pro 2. Kalau gitu ini dia For Revenge Serana. Enjoy teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Kita buat menyenangkan teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Kalau gitu aku juga mau pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku tadi dari jam 6 teman Pro 2 di sepada ya, di selamat pagi teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kamu bakalan ditemenin ya. Dilanjutin juga Pro 2 Hitlistnya sama Nadia teman Pro 2 di siang hari, di santai siang sampai di sore ceria nanti. Kalau gitu teman Pro 2, thank you and bye-bye teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang maha esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke dek.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pre 2 bareng Nadia untuk hari ini. Nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ada Gibran. Jadi belepotan nih. Gibran menemani kamu tadi dari subuh nih teman Pre 2, dan saatnya Nadia juga temani kamu di Pro 2 Hitlist, karena tadi nanggung banget ya Gibran ya. Temennya cuma 1 jam doang. Mau sampai jam 12 tadi. Ya udah deh teman Pre 2. Silakan untuk kamu yang ingin bergabung langsung aja via WhatsApp ataupun juga bisa melalui Instagram Pre 2 di @pro2pku. Kamu bisa mampir aja di Insta story-nya dan kamu tinggalkan pesan saja di situ mau dengerin lagu apa ya. Langsung aja kirimkan WhatsApp-nya dan juga mampir ke Instagram Pre 2 di @pro2pku.

dengan cinta seperti aku. Aku ketemu Mopre 2. Tadi mau puterin lagu yang ini udah puterin belum ya sama siapa namanya, Gibran. Oh belum. Ya udah nanti puterin yang pura-pura. Tunggu dulu ya. Oh hari ini banyak nih. Kayaknya Gibran ini ya. Muterin yang di WhatsApp sepertinya. Baiklah, nanti akan cek yang di Instagram saja. Oh, di WhatsApp juga banyak nih. Halo, siang. Oke, halo, selamat siang. Dari siapa nih namanya? Lain kali buat nama dong, biar enak menyapanya nih. Ada Lulu ya nama aslinya ya. Mau dengerin lagunya Kenris. Kenris ya, Kenris. Itu kok T? Kalau gak salah Kenris sih namanya. Masih seperti dulu. Oke, tunggu ntar ya. Kenris. Nah, aku bener Kenris. Bisa diubah lagi ya, Lulu ya, Kenris. Lanjut, ada siapa lagi nih? Ada, oh ya ini juga mau dengerin lagunya Kenris. Dari, oh ini gak ada namanya juga nih. Tunggu ntar. Sylvia, oke. Terima kasih Sylvia, katanya lagu, oh katanya buat yang gamon ke mantannya. Oke deh, salam juga untuk keluarga yang ada di Bogor. Wah jauh. Salam, semoga sana sehat-sehat aja ya. Keluarganya bahagia selalu. Selamat siang juga. Ini juga mau dengerin lagu Kenris. Oke, namanya Indah ya. Lanjut, ada Mas Agung, hai. Mas Agung mau dengerin lagunya Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya atau enggak Fajar Nur? Tuhan tahu Fajar Nur kayaknya ada di sini ya. Fajar Nur. Biasanya ada sih. Jadi kita puterin yang ini aja ya. Oh, ini Fajar Nur mau dengerinnya Sembuh Tanpa Aku. Berarti Nadif mau puterin yang pertama ya. Nadif Basalamah yaitu Bergema Sampai Selamanya. Lanjut, oh ya terima kasih untuk Mas Agung juga, salam kembali dari teman-teman di Pro 2 FM untuk Mas Agung. Ada, oh ini dengerin lagu Kenris juga, oke namanya siapa? Ada Ika. Oke, sepertinya sudah banyak yang request lagu Kenris, jadi Kenris dulu ya kita puterin. Terus juga ada nanti singlenya Nadif Basalamah. Dan lanjut Leodra dengan Pura-Pura. Oke, ini dia Kenris dengan Masih Seperti Dulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kita mau berdua single Miss Akhira dengan di ujung minggu sudah mengantar kita sampai di menit ke-55 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang sudah kamu request rata-rata sudah Nadia puterin nih teman berdua. Terakhir Nadia mau pilih siapa ya? Fajar Nur deh, karena banyak juga nih yang request. Aduh, tapi ada lagu yang enak juga lagi. Yaudah deh, Fajar Nur aja ya, karena ada sekitar 5 orang nih yang menantikan dari tadi. Jadi ini sebagai lagu penutup kita teman berdua. Besok kau bisa ikut kembali untuk request lagu favorit kamu teman berdua di Pradua Hitlist. Dari jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat kamu bisa bergabung di WhatsApp Pradua. Boleh banget ya, langsung aja ketik nama, jangan lupa nama biar enak banget disapanya. Terus juga kamu bisa ketik lagu requestan kamu dan judulnya apa. Mungkin ada beberapa alternatif, boleh nanti kalau misalnya lagunya enggak ready ada alternatif yang lain ya teman Pradua. Jangan kemana-mana, setelah ini Nadia temani kamu di Santai Siang dengan informasi kuliner dan juga dengan mungkin sedikit tips ya untuk kamu yang ingin berwirausaha nih teman berdua, yang ingin memulai bisnis kecil-kecilannya. Nanti Nadia coba cari nih apa sih yang seru yang bisa kamu cobain di usaha kamu biar terus berinovasi teman berdua. Oke, tetap di 88,4 Pradua FM Pekanbaru.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

Dari programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di Santai Siang. Ada yang baru terima penghasilan bulanan nih. Tapi walaupun lagi apa ya, lagi banyak nih pemasukannya teman berdua. Bukan artian kamu apa ya, bebas untuk membeli makanan sepuasnya. Tapi alangkah baiknya kamu juga bisa meraciknya sendiri agar kamu bisa mengetahui gizi, terus juga kandungan nutrisinya, kehigienisannya, walaupun ya versi higienisnya beda-beda ya. Gak ada salahnya juga kamu bikin sendiri di rumah, karena nikmat banget nih teman-teman berdua kalau kita bisa menciptakan sebuah menu yang sesuai dengan selera kita ya. Dan siapa tahu ini juga bisa menjadi peluang kalau kamu nanti suatu saat ingin memulai sebuah usaha nih teman berdua, usaha makanan, dan mungkin bisa langsung viral karena beda dari yang lainnya. Dan ini juga bisa dijadikan kayak menu sarapan ataupun juga makan siang. Terus bahannya juga gampang loh teman berdua, dan bisa diracik dengan sesuai selera kamu. Kira-kira apa ya? Yang kemana-mana, makanya di Santai Siang kali ini nanti Nadia akan hadirkan ada satu menu yang bisa kamu coba untuk kamu nikmati di siang hari ini atau esok hari atau nanti malam nih teman-teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

مجنون حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sama dua pekan baru teman terbaik kamu. Teman berdua. Kamu yang suka banget makan oatmeal sebagai pengganti karbonya itu nasi nih teman berdua. Sekarang ini banyak loh anak-anak muda yang udah mulai apa namanya peduli dengan kesehatan nih teman berdua. Terutama kamu pasti ya kan. Jadi ada beberapa orang nih memang memberikan jeda untuk makan nasi. Jadi kayak beberapa hari gak makan nasi tapi menggantikannya dengan oatmeal nih teman berdua. Tapi kebanyakan sih kita tuh kalau oatmeal dengan buah gitu ya, susu nih teman berdua. Jadi kalau kamu bosan itu-itu aja ya, menunya yang manis-manis aja. Kamu bisa coba nih teman berdua beberapa referensi. Bisa dibilang resep lah. Kalau selama ini kamu cuma kayak makan oatmeal, pakai susu, pakai madu, pakai buah. Nah, oatmeal sekarang ini kamu bisa sajikan dengan versi gurihnya yang pasti tidak pernah tidak pernah fail lah teman berdua. Gak kalah lezat dengan yang versi manisnya. Nah, justru lebih bervariatif untuk menu sarapan atau juga makan siang nih teman berdua. Jadi kalau yang manis mungkin bisa jadi sarapan, yang siang yang gurih-gurih. Jadi untuk savory oatmeal ini juga bisa menjadi pilihan sarapan sehat atau juga makan siang yang mengenyangkan sekaligus kaya akan nutrisi teman berdua. Jadi seperti dilansir dari deliciouslife.com, savory oatmeal ini adalah olahan oatmeal yang disajikan dengan cita rasa yang gurih, berbeda dengan versi manis yang lebih umum. Jadi kalau misalnya biasanya oatmeal itu dipadukan dengan bahan-bahan manis, nah versi ini justru menggunakan bahan seperti kaldu, telur, keju, sayuran, sampai saus yang gurih-gurih seperti kecap asin atau sambal untuk menciptakan rasa yang lebih bold atau juga nikmat nih teman berdua. Jadi sederhananya oatmeal ini diperlakukan layaknya sumber karbo seperti biasa, seperti nasi gitu ya, atau juga barley ini teman berdua yang biasa disajikan dalam hidangan gurih. Tapi kalau barley ini kan agak mahal ya, kalau oatmeal lumayan ekonomis. Jadi dengan cara ini teman berdua, oatmeal menjadi lebih fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera kamu, bahkan bisa disesuaikan dengan berbagai bahan yang tersedia di dapur. Jadi oat sendiri yang dikenal juga kayak akan serat nih teman berdua, terutama beta glukan yang baik untuk kesehatan jantung, dia membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi dengan mengolahnya menjadi oatmeal yang asin nih teman berdua, yang gurih, kamu juga bisa mengurangi asupan gula berlebihan yang sering ditemukan pada oatmeal yang manis instan. Apalagi kalau misalnya ditambahkan dengan topping sayuran segar dan juga ada protein tanpa lemak, jadinya nilai gizi semakin lengkap. Nah, ada beberapa tips tambahan yang bisa kamu gunakan juga untuk membuat oatmeal yang gurih ini teman berdua. Jangan kemana-mana, nanti Nadia masih temani kamu bagaimana menciptakan sebuah inovasi oatmeal yang enak, yang gak bosenin dan bisa dikonsumsi di siang hari atau bahkan menjadi menu sarapan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, untuk kamu yang ingin banget mengubah menu oat kamu nih, teman Pre 2, oatmeal kamu nih, bisa dengan yang gurih-gurih, dan kamu bisa menambahkan berbagai macam bahan yang ada di dapur kamu nih, teman Pre 2. Ada telur, bisa dipakein telur kayak masak mie gitu, teman Pre 2. Terus jangan lupa nih, biar tambah apa ya, sehat, tambah gurih, kamu bisa menggunakan kaldu tulang atau juga kaldu ayam kayaknya juga nih, teman Pre 2, tapi yang benar-benar real kaldu ya, bukan yang kaldu bubuk. Jadi ini bisa sebagai pengganti air untuk menambah asupan protein dalam oatmeal kamu, teman Pre 2. Jadi untuk membuat savory oatmeal yang lezat dan juga cocok banget dijadikan menu sehat kamu, yang dibutuhkan itu hanya bahan dasar yang sangat sederhana. Kamu bisa apa ya, menyediakan 1 cup oat sebagai bahan utamanya. Lalu kamu bisa menambahkan 2 sampai dengan 3 cup kaldu sesuai selera, atau kalau enggak ada kaldu ya udah air biasa aja, air putih gitu ya. Air mineral nih, teman Pre 2. Dan kamu juga bisa menggunakan kaldu ayam juga boleh, kaldu jamur bubuk boleh juga, atau juga kaldu sayuran juga boleh untuk pilihan yang lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk tambahkan sejumput garam untuk memperkuat cita rasanya. Kamu bisa masak oatsnya bersama kaldu hingga mencapai tekstur yang lembut dan juga creamy. Nah, setelah matang, kamu bisa berkreasi dengan berbagai topping favorit, mulai dari telur, ayam suwir, sayuran tumis, atau karena masih ada stok daging, kamu bisa grill dagingnya, teman Pre 2, atau dengan teriyaki gitu ya, saus teriyaki. Itu nikmat banget.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

featuring Summerland dengan Dewasa kok menyebalkan. Bener gak ya? Dibilang bener ada juga, dibilang gak bener ya menyenangkan. Seru aja. Pokoknya seru lah, Dewasa itu seru nih teman berdua. Oke, di Sportpedia Nadia temani kamu dengan informasi seputar olahraga. Tentunya Nadia ambil informasinya dari situs rri.co.id.

Tahukah kamu apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

dunia dulu nih, tapi di sebuah ajang perlombaan itu memperdua sepak bola, tentunya ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Kira-kira tahu apa? Tentunya bola nih teman beradua. Jadi memang bola ini adalah satu hal yang sangat krusial dan juga urgent banget. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan bola, kan tentu pertandingan jadi terkendala nih teman beradua. Nah kali ini di Piala Dunia pun seperti itu teman beradua. Bola untuk Piala Dunia sendiri nih teman beradua, sebagai salah satu komponen utama dalam sebuah turnamen, tentunya bola resmi Piala Dunia 2026 sudah diperkenalkan dengan nama Trionda. Itu merupakan produksi dari Adidas sebagai perusahaan pemasok resmi Piala Dunia selama lebih dari 50 tahun nih teman beradua. Selain desain, warna dan juga detail yang cukup menarik, Trionda ini juga punya satu hal yang unik mencuri perhatian, karena kabarnya bola ini harus diisi dayanya terlebih dahulu sebelum dipakai bertanding nih teman beradua. Tapi itu sebenarnya sih bukan aneh ya, namanya juga akan digunakan. Tapi ternyata yang pengisian yang ini nih yang bikin unik nih teman beradua. Jadi untuk pengisian daya sendiri ini dilakukan oleh fitur canggih yang ada di dalam bola Trionda. Jadi seperti yang dilansir dari FIFA.com, fitur canggih ini berupa connected ball technology, di mana di dalam salah satu panelnya tertanam sebuah sensor gerak inertial measurement unit atau juga IMU yang berfrekuensinya 500 Hz yang merekam 500 kali per detik nih teman beradua. Jadi sensor dengan berat sekitar 14 gram ini nantinya akan mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video assistant referee atau juga VAR nih teman beradua. Dan bagaimana cara kerjanya nanti Nadia kasih tahu ke kamu, seperti apa sih bola yang keren ini teman beradua merekam itu semua dan juga bisa memberikan apa ya, laporan lah bisa dibilang itu teman beradua dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya gitu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Prado FM tentunya di Sportpedia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi Piala Dunia ini memang seru banget nih teman berdua ya. Selain dengan pertandingan ya, tapi bisa dibilang apa ya, pernak-pernik fitur-fiturnya yang ada dalam situ tuh memang keren-keren banget. Terutama di bolanya teman berdua. Jadi bola Trionda ini teman berdua, itu kan punya sensor ya, dan dia juga bisa kayak melaporkan apa tadi, berapa kali dia ada sensor geraknya gitulah untuk penggunaannya sendiri. Terus dia juga punya fitur canggih yang bernama connected ball technology nih teman peradua. Dan cara kerja bola ini sendiri ternyata tuh di bola itu ada sensor yang akan nanti bekerja lebih optimal lagi ketika dipadukan dengan teknologi pelacakan stadion yang dipasang di seluruh venue Piala Dunia nih teman peradua. Kebayang ya, canggihnya nih teman peradua. Jadi sejumlah kamera berkecepatan tinggi yang ditempatkan di sekitar stadion secara bersamaan memantau pergerakan setiap pemain. Dan sementara itu juga nih teman peradua, sensor ini yang ada di dalam bola itu secara independen merekam setiap posisi serta sentuhan terhadap bola. Terus juga kombinasi kedua sistem ini menghasilkan model 3 dimensi atau juga 3D pertandingan secara langsung atau juga real time itu teman peradua. Nah, teknologi ini sendiri ini juga mampu menentukan lokasi pasti bola dan seluruh pemain di lapangan hingga sekitar 50 kali setiap detiknya. Jadi data ini nantinya kemudian dikirim langsung ke sistem video assistant referee atau juga VAR secara real time pada hari itu juga di lapangan itu. Jadi dengan ini wasit bisa terbantu banget ketika pertandingan berlangsung, terutama dalam pengambilan keputusan offside.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kita tampil.

0: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya mas, ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget enak tahu?
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya lebih nggak bisa dimakan loh, kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya, yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida, ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

bola canggih Piala Dunia. Jadi ini teman Predu ya, bola ya. Bola Trionde ini teman Predu ya. Ini memang didesain tentunya dengan luar biasa karena Trionde sendiri ini teman Predu ya. Ini didesain di tiga negara tuan rumah ya. Jadi bola resmi Piala Dunia Trionde itu dibuat nih teman Pradu oleh negara-negara yang sangat luar biasa nih teman Pradu. Jadi bola ini dihiasi juga oleh simbol khas seperti daun maple itu milik Kanada, elang ada dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Jadi Trionde sendiri juga menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Jadi panel-panel ini juga saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara nih teman Pradua. Dan selain itu juga bola Trionde ini teman Pradua tentunya juga merekam segala sesuatu yang ada di lapangan. Jadi karena ofisial sekarang bisa mengetahui momen pastinya bola ini disentuh hingga hitungan milidetiknya. Jadi keputusan offside ini bisa dibuat lebih cepat dan juga akurat. Dan sistem ini juga membantu teknologi garis gawang, peninjauan insiden handball, pelanggaran, serta situasi kontak bola yang sering sekali jadi perdebatan di lapangan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

88,4 dari program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Ini teman radio sepertinya dilansir dari laporan The Times India dan informasi ini dikutip dari rri.co.id. Jadi ini teman radio untuk bola Trionda ini dikabarkan mampu bertahan sekitar 6 jam dan dia itu akan terus merekam setiap detik ketika bola ini digunakan tentunya ya. Dan 6 jam itu adalah dengan kondisi baterai yang penuh. Nah, durasi ini lebih dari cukup untuk mengakomodasi satu pertandingan penuh beserta persiapan sebelumnya. Jadi dengan artian, wasit dan perangkat pertandingan sekarang ini harus memastikan bola itu sudah terisi dayanya secara penuh sebelum di kick off ya. Jadi prosedurnya yang sama dengan pemeriksaan dan juga persiapan perangkat teknis lainnya. Jadi semua sistem termasuk baterai dan sensor ini sepenuhnya tersembunyi selama pertandingan berlangsung sehingga permainan tidak akan terpengaruh sama sekali oleh teknologi canggih ini teman produk. Pokoknya semuanya tuh hidden lah ya. Jadi nggak perlu khawatir ketika digunakan untuk Trionda ini. Oke, sekian dulu dari temani kamu di Sportpedia teman produk dan tentunya setelah ini masih Nadia temani dengan lagu-lagu yang pernah hits nih teman produk. Lagu siapa ya? Makanya jangan kemana-mana untuk kamu yang mau nostalgia. Mungkin kamu yang dulunya di zaman-zaman milenial nih teman Pradua masa muda kamu. Nah, siapa tahu ini adalah lagu favorit kamu pada tempo itu. Dan juga menjadi lagu kenangan terindah atau bahkan kenangan yang bikin menyakitkan. Wah, jangan sampai buka luka lama ya. Yang penting diambil hikmahnya aja. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Santai Siang, nanti akan temani kamu di Pernah Hits.

Bang Bradue, siang ini Nadia mengajak kamu untuk bernostalgia dengan single-singlenya milik Iklet Story, teman Bradue. Mungkin ada sebagian dari kamu masih agak kurang familiar dengan Iklet Story ini, teman Bradue. Jadi untuk itu Nadia mengajak kamu lebih dekat dengan grup band yang satu ini. Jadi mirip-mirip ini ya, nama-nama makanan kayak pastry gitu gak sih? Jadi Iklet Story ini teman Bradue, ini merupakan grup musik asal Indonesia tentu. Mereka ini sudah ada dari tahun 2015. Jadi personilnya di awal itu ada Yesua Abraham, Yosua Gunawan, dan juga Louis Sander nih teman Bradue. Nah sepanjang karirnya mereka sudah merilis satu album studio Bentuk Cinta dengan single utama hitsnya dengan judul yang sama yaitu Bentuk Cinta. Nanti kamu bisa dengerin ada gak? Oh ada nanti Bentuk Cinta nih di keempat ya, track keempat. Sekarang denger dulu milik Iklet Story, Kamu, Kamu, Kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Kalau ini recycle nih milik ada band. Terus mereka buat dengan versinya Ikhlas Story untuk Mopra 2. Tapi kalau misalnya kamu masih kurang familiar dengan Ikhlas Story, jadi awal mula terbentuknya grup musik ini teman berdua itu berawal dari proyek isengnya Joshua tadi ya, yang sudah terlebih dahulu sering mengcover lagu-lagu yang ada di lagu-lagu Indonesia, mengcovernya tuh di YouTube gitu teman berdua. Jadi kemudian mengajak Clara untuk bergabung dengan Joshua. Jadi seiring berjalannya waktu, Louis dan juga Joshua memutuskan untuk membentuk grup musik akustik yang dinamakan dengan Ikhlas Story. Jadi setelah membentuk grup musik ini, mereka lebih banyak mengcover lagu dari penyanyi maupun juga musisi lain di Mopra 2. Lagu pertama yang mereka unggah di YouTube itu adalah Jatuh Hatinya milik Raisa di Mopra 2. Jadi pada saat itu banyak banget antusias dari penontonnya yang mengapresiasi dari karya mereka. Jadi mereka ini bukan band ya, tapi sebuah grup gitulah. Karena mereka ini hanya bertiga, terus lebih ke apa ya, musik akustik gitulah teman berdua. Oke, nanti kita akan mengenal lagi karya-karya mereka, tapi kamu dengerin dulu single perdana mereka pada waktu perilisan pertamanya albumnya yang judulnya sama dengan Bentuk Cinta. Ini dia spesial untuk kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi...

dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Malam. Nah, Tomom Radio ya, jadi Eclat Story ini sendiri yang menyajikan, punya visi ya, menyajikan musik pop yang berkelas dan penuh makna ini. Dan yang pasti perjalanan musik mereka dimulai tadi ya dengan cover di YouTube, terus berkembang tahun 2020 lagu orisinal mereka yang berjudul Bentuk Cinta tadi nih Tomom Radio 2 sukses menarik hati pendengar musik Indonesia karena liriknya juga lucu banget. Jadi kesuksesan ini membawa Eclat Story ke nominasi AMI Awards untuk kategori duo grup pop terbaik. Dan lagu mereka juga masuk ke top 10 Billboard Indonesia dan di berbagai playlist digital streaming platform nih Tomom Radio 2. Di media sosial sendiri, Eclat Story memiliki lebih dari berapa ya kalau sekarang ya? Kurang lebih kayaknya 2 jutaan gak sih? Jadi di subscriber YouTube dan ada sekitar view-nya udah banyak banget lah, udah ratusan juta nih Tomom Radio 2. Mereka juga populer di Instagram dan di media sosial lainnya. Jadi mereka juga tadi ya punya album yang isinya tuh 10 lagu dengan total lebih dari 100 juta stream pada saat perilisan di Spotify dan juga sudah bergabung dengan label yaitu Warner Music di tahun 2022. Jadi mereka siap nih menyuguhkan musik orisinal berkualitas untuk penggemar di Indonesia dan juga tentunya di mancanegara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Kamu berdua ya, sekian dulu nih ditemani kamu di Pernah Hits dengan lagu-lagu milik Eclat Story yang pernah hits di tahun-tahun belakangan ini, teman-teman berdua. Seperti lagunya Menanti ini. Ini kolaborasinya bareng Lukman dan dirilis di tahun 2024. Terakhir, Nadia mau kasih kamu sebuah single milik Eclat Story. Itu yang dirilisnya di tahun 2022. Dan kita nanti kembali berjumpa, waduh kayak kemana aja ya, nanti di sore ceria teman berdua hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga ada obrolan seru pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Nadia masih terus akan menemani kamu di sore hari ini nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore.

Divki Halif dengan Lamunan di Kota. Itu bagian 2. Part 2 nih teman-teman berdua. Karena sebelumnya juga udah pernah dirilis oleh Divki Halif dan di tahun 2025 kembali dirilis. Dan suaranya itu semakin kesini semakin mirip banget dengan saudaranya ya. Saudara sepupu ya kalau nggak salah ya. Yaitu Ariel Noah nggak sih? Ya kan? Mirip banget suaranya. Dan apakah nanti dia akan next kalau Ariel Noah pensiun? Dia akan menggantikannya? Nggak ada yang tahu ya. Oke, di musik dan informasi nanti dengan informasi lokal Kota Pekanbaru yang tentunya Nadia ambil informasinya dari situs rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pradua yang mau healing di Kota Pekanbaru, sekarang ini udah banyak banget tempat nih teman Pradua yang bisa dikunjungi. Selain pusat perbelanjaan, kafe, atau juga mall nih teman Pradua. Sama ya, pusat perbelanjaan sama mall. Ada nih tempat yang juga bisa kamu kunjungi di Pekanbaru nih teman Pradua. Jadi untuk teman Pradua yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan dan keramaian, pastinya kalau ke tempat ini kamu kayak langsung seneng banget, karena kamu bisa panen melon sendiri, terus belum lagi wangi-wangi aroma melon tuh benar-benar menyegarkan teman Pradua. Jadi kamu bisa mampir ke destinasi wisata konvensional. Jadi kamu bisa memetik melon premium langsung dari pohonnya, yang bisa menjadi alternatif menarik bagi warga Pekanbaru dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga nih teman Pradua. Jadi agrowisata petik melon ini yang pasti tidak sekedar menikmati kesegaran buah, jadi ini juga merupakan wisata edukatif ya, yang juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mengenal lebih dekat proses budidaya melon modern. Jadi dengan konsep agrowisata yang memadukan rekreasi dan juga edukasi ini, sekarang mulai berkembang sebagai daya tarik yang baru di Kota Pekanbaru, khususnya bagi keluarga yang ingin mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anaknya. Jadi salah satu destinasi ini adalah namanya Evergreen House Pekanbaru, yang lokasinya itu di Jalan Pesantren, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Lokasinya sih nggak jauh nih teman Pradua dari pusat kota, yang pasti membuat tempat ini juga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin menikmati suasana kebun yang asri tanpa harus bepergian yang jauh. Jadi kamu bisa nih kalau nanti liburan main-main ke sana, terus kamu bisa menikmati langsung buah melonnya, pasti segar banget nih teman Pradua. Biasanya kalau kita petik langsung itu kandungan airnya tuh masih banyak, masih kayaknya masih gurih banget nih teman Pradua. Jadi silakan ya, ajak teman atau juga orang tua, atau bahkan ajak siapa ya enaknya ya? Ajak Nadia aja deh ya kalau mau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon? Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Amit-amit. Getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Bernadi ya, teman berdua. Kita buat menyenangkan ya sore hari ini. Nanti bareng teman-teman yang sudah apa ya, sudah ready. Akan menemani kamu nih teman berdua di sore ceria. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar mengenal dan merawat kesehatan mental di era digital. Wah, kayaknya seru banget nih. Relate ya sama keadaan kita saat ini. Jadi bagaimana supaya tetap waras di kehidupan yang serba canggih ini teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru. Nanti akan ngobrol-ngobrol bareng Katarsis Indonesia. Nanti ada perwakilannya dan kita akan mengetahui bagaimana caranya supaya tetap waras di era digital saat ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria. Sore

0: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradua di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Nadia akan ngajak teman Pradua nih untuk berkenalan dengan dua orang yang sudah hadir di studio kita nih teman Pradua. Dan nanti kita akan membahas atau juga membicarakan lebih detail atau juga lebih lengkap lah tentang mindful space nih teman Pradua, yaitu bagaimana mengenal dan merawat kesehatan mental di era digital. Nah, di studio itu sudah hadir nih teman Pradua, dari founder Katarsis Indonesia dan juga sekretaris Katarsis Indonesia nih teman Pradua, di sini sudah hadir Gio Devi Hernanda dan juga Diva Herianti. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore. Gimana kabarnya berdua nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ini manggilnya siapa nih? Kalau Gio Devi Hernanda panggilannya?
1: Iya, bisa dipanggil Gio Kak.
0: Gio aja. Kalau ini Diva?
2: Diva.
0: Iya. Oh, asik. Nih Gio sama Diva nih teman berdua akan ngobrol-ngobrol Seputar merawat kesehatan mental nih. Dan tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya, tapi kita juga pengen tahu, karena di sini kan Gio sebagai founder Katarsis Indonesia, mungkin teman berdua juga belum tahu nih sebenarnya apa sih Katarsis Indonesia ini sendiri, Gio?
1: Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, teman-teman yang mungkin nonton di Pro2, sebenarnya Katarsis Indonesia ini adalah komunitas dari pemuda yang dari lulusan psikologi. Kebetulan kami dari alumni psikologi Universitas Islam Riau itu membentuk komunitas ini agar bisa belajar bersama gitu awalnya. Tapi lambat laun kami juga tertarik untuk mengembangkan ilmu-ilmu edukasi kepada anak-anak muda lainnya gitu. Karena kebetulan di Kota Pekanbaru ini komunitas berkaitan dengan kesehatan mental itu masih kurang banyak gitu ya. Inisiatif ini semoga membantu juga untuk mewadahi generasi muda bisa belajar bersama, terutama berkaitan dengan psikologi maupun kesehatan mental.
0: Berarti ini udah berapa lama nih berdiri untuk komunitasnya sendiri?
1: Iya. Kalau untuk berdirinya kebetulan ini dari bulan Desember ya 2024, tapi sebenarnya untuk kelanjutannya mengembangkan lebih luas lagi itu di 2025 bulan September.
0: Berarti masih tergolong baru ya?
1: Masih baru.
0: Masih baru sendiri. Dan ini kan memang untuk mahasiswa tadinya alumni dari psikologi. Memang dari UIR saja kah, atau memang ada kampus lainnya juga bisa ikut berkolaborasi?
1: Ya, sebenarnya untuk komunitas ini sangat terbuka ya, Kak. Kebetulan anggota kami itu dari luar kota juga. Ada yang dari Maluku, Kalimantan, Bandung, maupun Sumatera Barat gitu. Jadi sebenarnya memang komunitas ini juga bergeraknya secara digital gitu. Jadi memberikan wadahnya itu edukasinya bisa online maupun offline.
0: Itu gimana caranya bisa dari luar kota Pekanbaru juga bisa bergabung di Katarsis ini sendiri?
1: Ya, jadi dengan adanya inisiatif ini, kita kan saat ini kan sudah banyak ya menggunakan media digital gitu ya. Nah, jadi dengan kesempatan ini tentunya sangat terbuka bagi orang-orang ataupun pemuda-pemuda yang sangat tertarik di bidang psikologi gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan ini juga memberikan kesempatan mereka untuk bisa bergabung, berkolaborasi dalam membangun program edukasi, terutama kepada anak-anak muda lainnya gitu di luar kota.
0: Tapi pemilihan namanya sendiri dari Katarsis ini kayaknya kurang, kayaknya agak familiar gitu ya, kayak sering disebut, dan mungkin ada filosofinya gak sih kenapa dipilih nama ini gitu?
1: Sebenarnya dari filosofinya sendiri, Katarsis itu sebenarnya berasal dari Yunani ya, yang artinya adalah pengelolaan emosi gitu, pelepasan emosi kita gitu, agar kita itu menjadi lebih tenang. Tapi kenapa sih ada chat gitu ya, chat gitu. Sebenarnya itu adalah kombinasi dari digital itu sendiri gitu. Jadi kedepannya nanti kita bagaimana mengedukasi masyarakat

0: itu memang udah dari awal sebagai sekretaris. Nah, jadi sebelumnya itu di tahun 2025 sebenarnya Kak Gio sebagai founder itu sebenarnya udah ngajakin Diva itu sekitar bulan Oktober. Nah, tapi karena Diva waktu itu masih ada kesibukan, jadi kayak kita jadi asing lagi nih gitu.
1: Sempat asing ya.
0: Sempat asing ya gitu. Nah, pas Diva tahu juga ternyata Katarsis ini tuh postingan-postingannya tuh sebenarnya sering lihat gitu, sering lewat di akun Instagram Diva gitu. Cuma Diva enggak tahu nih foundernya siapa, dan ini bergeraknya bagaimana gitu. Tapi ternyata kayak, oh ternyata Kak Gio gitu. Dan dan waktu itu kebetulan kesibukan Diva sudah berkurang. Nah, jadi Diva yang ngajakin Kak Gio juga buat ngobrol lagi gitu.
1: Jadi sebenarnya sih udah lama ya diajak bergabung, sudah. Tapi baru sekarang akhirnya ikutan. Berarti udah banyak nih yang menjadi anggota atau juga barangkali ada yang juga ikut sharing session juga mungkin di komunitas ini sendiri?
2: Untuk sharing sessionnya berarti di RR Pro 2?
1: Di, mungkin di komunitasnya, di ada mungkin teman-teman lain gitu yang ikut bergabung di Katarsis Indonesia ini sendiri.
2: Oh iya, untuk kebetulan di komunitas Katarsis Indonesia ini kebetulan kami ada 13 anggota ya. Jadi memang bidangnya itu dari psikologi, ada juga dari ilmu komunikasi, lalu juga ada berkaitan dengan manajemen bisnis gitu.
1: Jadi memang nggak yang harus ekologi banget ya, gitu ya.
2: Sangat terbuka.
1: Sangat terbuka. Tapi penasaran nih sebenarnya kan, Katarsis ini ngapain aja gitu kegiatannya di dalam dari kalau nggak salah dari pertengahan 2025 tadi ya, di penghujung 2025 September ya, September sampai dengan sekarang ini. Apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman Katarsis Indonesia ini dengan kegiatannya sendiri? Yang pasti kan tadi tempat untuk ini ya, menjaga kesehatan mental dari generasi muda di era digital ini sendiri. Ini apa aja yang dilakukan?
2: Oke, untuk program saat ini yang sudah kami selenggarakan itu kebetulan sudah kehitung 4 ya, Kak. Jadi memang di bulan September itu kami memang berfokusnya ke engagement-nya dulu gitu. Mengenalkan tentang Katarsis itu sendiri melalui edukasi infografis di media sosial. Lalu diikuti dengan bulan Desember 2025 kami menyelenggarakan program webinar cyberbullying. Jadi ada hubungannya dengan cyber ya gitu. Cyberbullying yang berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Riau. Dan diikuti juga dengan tahun 2026 bulan Februari kami juga kolaborasi ya dengan Generasi Anti Kekerasan dan juga Peace Young Leadership menyelenggarakan kegiatan webinar dan FGD berkaitan dengan kesetaraan gender, anti kekerasan gitu. Dan itu ditujukan untuk anak-anak muda. Dan kami juga berkolaborasi dengan Pekanbaru Lab School ya di bulan Maret ini sampai April itu menyelenggarakan Ria Autism Festival. Dan saat inilah kami juga menyelenggarakan webinar berkaitan dengan kesehatan mental. Karena kebetulan bulan Mei itu kan adalah bulan untuk kesadaran kesehatan mental gitu. Berbeda ya dengan Oktober yang dia itu berfokus pada advokasi kesehatan mentalnya. Kalau bulan Mei itu berkaitan dengan kesadaran mentalnya itu sendiri gitu. Dan di samping itu terakhir kami juga menyelenggarakan atau menginisiasi program berkaitan dengan layanan konseling gratis dari konselor dan ini ditujukan untuk anak-anak muda.
1: Wah, jadi memang serius banget nih ya.
2: Memang ditujukan untuk anak-anak muda gitu.
1: Sampai saat ini ada nggak teman-teman yang sudah mulai konsultasi dengan tadi ada konselornya juga ya?
2: Untuk totalnya saat ini yang udah mendaftar itu kebetulan 20 ya Kak, 20 peserta ya klien gitu. Dan kebetulan juga karena kami bergerak digital gitu ya Kak, itu tuh wilayahnya dari luar kota Pekanbaru juga gitu. Ada yang dari Jakarta, dari wilayah-wilayah Sulawesi, Kalimantan gitu.
1: Dan sekarang tentunya juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Katarsis Indonesia ini. Nah, yang lagi berjalan nih apa sih sekarang ini untuk program dari Katarsis sendiri?
2: Untuk program sendiri.
0: Kalau untuk program sendiri yang sedang mau kita lakukan dalam beberapa hari ini itu ada yang namanya Mindful Space, yaitu menjaga

0: dan merawat kesehatan mental di era digital. Nah, itu kita bakal laksanain di tanggal 6 dan di tanggal 7 Juni. Okay. Yang mana di tanggal 6 itu kita akan mengadakan webinar bersama ada narasumbernya juga. Terus juga untuk di day 2-nya di tanggal 7 Juni itu kita akan ada sharing session dan FGD-nya gitu kan.
1: Oke. Okay. Jadi ini memang dimana memperkenalkan lah ya bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental ini untuk anak muda. Tapi sebenarnya kenapa mengangkat tema merawat kesehatan mental di era digital? Emang apa yang terjadi sih sebenarnya? Apakah memang dengan era digital saat ini banyak orang yang mungkin terusik mentalnya? Atau memang kurang bagus lah untuk apalagi untuk generasi muda ini sendiri? Siapa yang cerita? Gio nih.
2: Boleh? Oke. Okay. Jadi sebenarnya kenapa tertarik untuk membahas mengenai digital sendiri ya Kak? Karena kebetulan memang saat ini tuh kita dimanapun, kapanpun kita sudah mengakses media digital, sosial media, penggunaan AI gitu. Oleh karena itu kita itu secara tidak langsung kita udah meletakkan ekspresi diri kita, melakukan aktivitas itu dengan media digital itu sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung memang kita itu beraktivitasnya melalui media sosial, apa-apa upload gitu ya, apa-apa posting gitu, apa-apa juga memperhatikan engagement gitu ya, maupun bisnis, maupun kita mencari penjualan gitu, pembelian dan sebagainya, media digital saat ini gitu. Nah tentunya dengan adanya pembahasan ini juga membantu anak-anak muda untuk memahami secara kritis, karena memang generasi muda saat ini tuh sangat rentan terkait dengan kesehatan mental mereka gitu. Jadi memang inilah kenapa kami sangat tertarik untuk membahasnya berkaitan dengan era digital itu sendiri. Karena anak-anak muda memang menggunakan media digital ya banyak ya gitu. Nah jadi ya mereka juga menggunakannya sebagai media ekspresi mereka gitu, memperhatikan likes, komentar gitu. Dan juga kebanyakan kasus-kasusnya itu seperti cyberbullying, lalu juga berkaitan dengan mereka berekspresi melalui konten-konten gitu ya. Nah itulah kenapa kami tertarik untuk membahas ini.
1: Oke, dengan harapan nantinya bagaimana nih untuk antusias dari mungkin yang akan hadir nanti nih di acara ini, webinar ya kan?
2: Iya, webinar.
1: Gimana nih untuk harapannya sendiri?
2: Oke, untuk harapannya sendiri tentunya berharap kepada anak-anak muda juga bisa lebih kritis lagi. Karena ketika misalkan kita menggunakan media digital, kita jangan khawatir gitu. Karena kadang kita sebagai anak pemuda itu suka banget untuk membandingkan diri gitu ya.
1: Iya benar.
2: Mereka lebih hebat, kita apa adanya gitu. Nah harapannya kita sebagai generasi muda melalui kegiatan ini dapat membatasi diri gitu, untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, terus juga bisa menghindari yang namanya FOMO gitu. Karena memang variabel-variabel itulah yang mempengaruhi psikologis kita.
1: Nah kalau mungkin ke Diva nih kali ya, Diva ya, yang pasti kan dengan adanya ini kan diharapkan juga nanti bisa membuka apa ya pikiran nih anak muda. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk membahas tentang mindful space ini sendiri untuk di webinar kali ini nih? Apa memang begitu banyak nih anak muda yang benar-benar terusik lah dengan media sosial yang akhirnya perilaku mereka pun agak menyimpang atau bagaimana nih, Diva?
0: Oke, jadi ini tuh juga sebenarnya Diva juga lagi meneliti ya Kak tentang anak muda yang menggunakan sosial media gitu. Nah jadi data-data yang Diva baca dan Diva dapatkan itu juga memang anak, kan target kita memang anak muda gitu. Nah anak muda sekarang itu memang tidak bisa lepas dari media digital gitu, apalagi sosial media gitu. Nah jadi ternyata dari data-data yang ada, mereka itu rentan banget untuk terkena permasalahan psikologis gitu, entah dari anxiety-nya, depression, gitu-gitu. Nah, jadi karena mumpung di bulan Mei kemarin itu juga adalah bulan kesadaran mental, nah makanya kita mengambil topik ini gitu. Karena memang di Katarsis sendiri kita itu mau anak-anak muda itu sadar dan peduli tentang kesehatan mental diri sendiri dan juga di lingkungan sekitarnya gitu Kak.
1: Makanya ya akhirnya dibuatlah sebuah ini ya, sebuah diskusi lah bisa dibilang diskusi di sini ya, untuk nantinya bagaimana supaya kita lebih bijak lagi barangkali untuk mengetahui bagaimana sih menjaga kesehatan mental ini sendiri. Oke, nanti teman Brado kita lebih lanjut lagi bincang-bincang maksudnya bersama Geo dan juga Diva nih teman Brado, karena mereka ini juga punya sebuah apa ya, event lah ya bisa dibilang ya, yang sangat bermanfaat, yang pastinya juga bisa membuat kamu lebih mengenal lagi dan bagaimana juga nanti merawat kesehatan mental di era digital ini. Nanti kan kita akan ngobrol lagi bersama Geo dan juga Diva di Sore Ceria.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama Geo dan juga Diva dari Katarsis Indonesia nih teman berdua. Tadi kita sudah cerita sedikit tentang apa sebenarnya Katarsis itu dan juga apa saja program kegiatannya. Dan ternyata juga untuk saat ini Katarsis juga akan mengadakan sebuah acara yang luar biasa, acara yang seru banget. Ada webinar dan juga nanti ada kayak ini juga ya, mungkin ngobrol-ngobrol juga bersama tadi influencer gitu ya. Nah mungkin ini juga kayaknya cocok banget karena kan di era digital saat ini dimana orang berlomba-lomba bikin konten ya kan. Terus juga pengennya sih banyak yang apa ya, respon lah, entah itu yang nonton, viewsnya atau juga likesnya. Nah ini mungkin relate banget ya dengan hal-hal seperti ini. Dan yang pasti ini sangat terbantu nih untuk teman Pradua. Karena kalau misalnya kita ngupload konten terus gak ada yang view-nya cuma 15 yeah, gitu. Itu memang kayaknya kebawa banget gak sih untuk kesehatan mental kita ya. Nah untuk itu teman Pradua, mungkin kamu juga bisa nantinya mengikuti acara ini. Dan ini acara tanggal tadi 6 ya?
1: Tanggal 6 dan tanggal 7 Juni.
0: Tanggal 6 dan 7 Juni, itu terbuka untuk umum atau gimana?
1: Terbuka untuk umum, segala usia juga.
0: Oke, diadakan di mana nanti nih?
2: Diadakan di Zoom meeting dan ini gratis.
0: Zoom meeting gratis ya?
2: Gratis.
0: Ya, wah, berarti saya bisa ikut nih. Bisa. Ada terbatas nggak sih untuk kapasitas yang mau join gitu?
2: Oh, untuk saat ini sangat terbuka ya kak. Mm-hmm. Tidak ada batasannya karena memang digunakan untuk edukasi dan belajar bersama.
0: Oke. Jadi memang kalau kita lihat sih sekarang ini untuk dunia digital memang dibilang sangat menguntungkan, sebenarnya menguntungkan banget ya. Nah, tapi kalau bagi Geo sendiri gimana nih untuk dilihat sekarang ini kan untuk penggunaan Geo kan masih apa ya, tergolong Gen Z ya berarti ya?
2: Gen Z
0: ya. Gen Z juga nih. Bagaimana untuk Geo sendiri dalam penggunaan media sosial sendiri dalam kehidupan sehari-harinya Geo?
2: Iya, jadi sebenarnya memang bicara ini mungkin membawa pengalaman juga
0: iya.
2: Ya. Nah, jadi dari media sosial ini sebenarnya memang sangat menguntungkan banget bagi kita ya. Mm-hmm. Kita bisa akses informasi apa sih yang terbaru gitu, berita-berita terbaru gitu, informasi mm-hmm. terkini ataupun yang lagi viral gitu. Mm-hmm. Ataupun nyari-nyari diskon ya, diskon ataupun harga apa barang-barang lagi murah gitu mm-hmm. ya. Nah, belum lagi nanti 6.6 gitu di Shopee.
0: Iya, benar.
2: Nah, jadi ya tentunya itu sangat menguntungkan, tapi terkadang memang kita nggak bisa juga membataskan media sosial ini ya pengaruhnya gitu. Dimanapun dan kapanpun semua itu tetap ada gitu, semua tetap langsung datang ke kitanya, apalagi ini berkaitan dengan algoritma sistem dari media sosial itu sendiri. Terkadang kan kita mudah merasa sedih ya gitu, kita sekali lihat aja di media sosial itu konten sedih, kita sekali like aja, nah algoritma itu mencatat, nanti seterus-terusnya
0: sedih mulu
2: gitu. Nah, alhasil kita jadi scrolling terus gitu, scrolling terus, akhirnya kita merasa sedih gitu, dan itu tiada habisnya gitu.
0: Terbawa suasana ya.
2: Terbawa suasana. Nah, itu kalau di sistemnya itu namanya bubble filter namanya. Dia itu menggolongkan beberapa kelompok suatu konten, hasilnya itu nanti kita tuh jadi terus-menerus melihat konten itu gitu. Itulah namanya teknik dari sistem AI itu ya, yang agar kita tuh ya selalu scrolling tanpa habis gitu, tanpa mau melihat waktu gitu. Yang penting sesuai dengan keinginan kita gitu.
0: Ya,
2: itu dia.
0: Kalau dari Diva sendiri biasanya media sosial lebih digunain untuk apa aja, atau cuma sekedar posting harian aja, atau memang fokus sekarang ini kan banyak anak muda memang kayaknya lumayan nih difokusin gitu ya kan, menghasilkan. Kalau Diva gimana Diva?
1: Kalau Diva menggunakan sosial media itu lebih kayak untuk cari informasi juga gitu, cari informasi tentang psikologi gitu, terus juga tentang beberapa kompetisi gitu. Nah selain itu juga lebih seringnya untuk self disclosure sih, pengungkapan diri dari sendiri gitu di sosial media kayak gitu kak.
0: Jadi memang yang nggak apa ya, yang nggak terlalu intens banget ya?
1: Cukup intensnya untuk keterbukaan dirinya sih gitu, untuk upload tentang diri sendiri gitu, keseharian.
0: Sebenarnya juga kayaknya bisa ini ya, kayak kalau Diva kan kayak bisa nge-review lagi nih kemarinnya mungkin apa yang sudah diraih atau sudah dicapai gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi satu momen yang baiklah kalau menggunakan media sosial sendiri. Nah tadi kan juga Gio sendiri juga mengatakan bahwa kita akan terus nanti kalau misalnya satu hal gitu ya, satu bisa bilang topik yang sekali kita lihat gitu, tonton dari sepersekian detik itu akhirnya algoritma akan membaca ya. Nah scrolling, kata aku juga pernah dengar yang katanya juga kayak video-video pendek gitu, durasi-durasi pendek itu katanya juga bisa ini ya, mengganggu dari psikologis dari si penggunanya sendiri gitu.
2: Video-video pendek
0: ya, itu yang receh-receh gitu ya, biasanya gitu.
2: Bisa berpengaruh juga, karena memang ya tergantung dengan relevansi kitanya juga ya, gitu. Kalau misalkan itu relevan, kita memang lagi sedih-sedihnya, dan itu relevan, ya kita juga sedih jadinya, gitu.
0: Ya, jadi memang sih terpengaruh banget ya, terpengaruh dengan hal tersebut. Dan yang pasti dengan acara ini, Teman Pradio nanti juga dari Katarsis sendiri juga mengharap mungkin kita boleh nih bersenang-senang di media sosial ya, boleh, tapi juga punya batasan sendiri. Cuma kalau gue sendiri ada batasannya nggak sih kalau menggunakan gadget gitu atau media sosial sendiri, ada durasi-durasi tertentu nggak sih yang, atau memang sesuka hati aja gitu?
2: Sebenarnya sesuka hati ya, karena kebetulan memang nggak bisa dipungkiri juga gitu penggunaannya gitu. Karena memang geraknya kami menggunakan media digital sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya. Kalau dari sayanya itu multitasking kak, saya scrolling tapi saya juga buka tugas saya gitu. Jadi memang ya sekaligus aja lah gitu.
0: Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya. Memang namanya digital itu memang udah apa ya, berdampingan sama kehidupan kita sendiri. Kalau Diva biasanya memang rutin juga untuk menggunakan medsos atau juga mungkin media internet ini sendiri.
1: Diva rutin sih kak, kalau kayak dari kakak tadi nanyain kalau untuk batasannya, kalau batasan waktu itu nggak ada, sama juga kayak Kak Gio. Cuman kalau dari Diva sendiri itu batasannya lebih kayak membatasi diri, kayak jangan sampai kita membandingkan diri sendiri dengan konten yang kita lihat dari orang lain gitu. Jangan sampai ada perasaan-perasaan yang bikin nanti terpengaruhi ke psikologis kitanya gitu. Lebih ke batasan-batasan kayak gitu sih kak kalau untuk bermain sosial media kayak gitu.
0: Tapi kan sekarang ini memang sosial media tuh apa ya, erat kaitannya dengan istilah itu FOMO ya. Nah itu kan memang kayaknya itu apakah juga tergolong apa ya, mungkin psikologisnya yang memang bukan terganggu ya, apa namanya ya, dia kayak terikuti gitu, terhipnotis. Itu kan juga menjadi sebuah fenomena ya di media sosial di era digital saat ini. Nah menurut pandangan Gio sendiri gimana nih, FOMO yang kayaknya baru kita gak tahu nih kok tiba-tiba udah jadi viral gitu ya, semua orang pada ngikutin gitu. Entah itu sebenarnya hal-hal yang berbahaya ataupun cuman hal-hal yang ya memang seru-seruan aja nih Gio.
2: Ya, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan keuntungan ya, keuntungan dari suatu platform gitu. Jadi adanya trendy itu tuh yang membuat kita itu secara nggak langsung jadi FOMO gitu bagi anak muda. Karena kan platform itu terkadang ngeluarkan yang hal-hal trendy itu untuk dia itu viral gitu ya, viral karena anak muda. Nah anak-anak muda sendiri terkadang memperhatikannya itu sebagai aku harus juga ikut serta gitu. Aku juga nggak mau kalah ketinggalan gitu. Jadi ya akunya harus ngikutin juga dari apa yang sedang tren saat ini gitu. Karena ya mereka berpikir, kita juga berpikir, terkadang sesuatu yang tren itu menjadi keuntungan juga bagi kita gitu. Makanya ada rasa takut akan kehilangan gitu.
0: Berarti nanti kalau di acara webinarnya sendiri ini semua bebas ya, boleh ngobrolin apa aja gitu,
2: boleh,
0: ya. Tentang apa ya, mungkin apa yang dialami selama di apa ya, bisa bilang menggunakan lah era digital ini, menggunakan media sosial mungkin dengan banyak hal yang dialami. Mungkin tadi dengan yang scrolling yang tiba-tiba kayak langsung apa ya, terlarut gitu. Larut, ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi Gio sendiri pernah tuh kayak tiba-tiba relate lagi gitu.
2: Iya, tapi langsung sadar, oh ini mah karena algoritmanya gitu. Iya. Betul.
0: Tapi kan banyak orang kan kayak wah, aku tahu banget nih ya gitu ya kan. Nih apa namanya tuh, teknologi apa yang kita mau sebutin kadang-kadang langsung gitu kan, atau ingin kita lakukan apa gitu tiba-tiba langsung nongol di media sosial. Diva pernah ngalamin gitu enggak sih, kayak misalnya ah besok mau lari, tiba-tiba ada kayak tips running yang untuk pemula gitu, gitu-gitu ada nggak sih?
1: Ada, pernah banget. Tapi sih Diva lebih seringnya karena Diva kan lagi skripsian ya, kan? Jadi kayak munculnya tips-tips yang tentang skripsian atau kayak tamparan-tamparan tentang skripsi kayak gitu.
0: Nggak ganggu sih sebenarnya kayak gitu yang sering itu aja gitu.
1: Lebih kayak bukan mengganggu sih kan, cuman kayak jadi apa ya,
2: termotivasi.
1: Ya termotivasi juga, tapi jadi kayak aduh ini terus gitu. Padahal kita kayak aduh pengen stop dulu gitu kan.
0: Ya, pengen
1: tapi,
0: yang lain lihat
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, pengen yang lain, tapi ternyata yang keluar tuh itu terus gitu.
0: Oke, wah seru banget itu mau berdua. Enggak kebayang nanti kalau misalnya pada sharingin nanti seputar apa ya, kesehatan mentalnya pasti seru banget ya, apalagi di era digital saat ini. Dan ini kalau menurut Gio sendiri selama beberapa bulan ya berjalan Katarsis ini dari akhir 2025, berarti sudah hampir setengah tahun lah ya, bisa dibilang ya.
2: Iya bisa dibilang hampir setengah tahun.
0: Dan ini kan berbasis dari digital juga. Ada menemukan hal yang apa ya, sulit atau cukup menantang lah bagi Gio sendiri dalam menghidupkan lah Katarsis ini sampai setengah tahun ini sendiri nih.
2: Ya sebenarnya memang kita ada kemudahan juga ya dari akses digital ini sendiri. Kita juga bisa bertemu melalui ruang cyber itu sendiri. Tapi memang tantangannya itu karena kita secara jarak jauh ya, terkadang bonding itu menjadi tantangan bagi kita gitu. Kan memang bonding itu enaknya secara offline gitu ya, secara langsung gitu, membangun komunikasi, membangun chemistry-nya ya. Tapi memang itulah yang jadi PR juga gitu. Bagaimana bisa belajar bersama-sama, tapi jadikan ruang digital ini juga bisa terkoneksi antar jarak gitu.
0: Dan kalau boleh mungkin memberikan sedikit apa ya saran kepada teman perdua nih untuk yang sekarang ini kan memang banyak yang tadi FOMO gitu ya. Ada juga yang kayak terlalu membandingkan kehidupannya dengan orang yang ada di media sosial yang kita nggak tahu sebenarnya mungkin jatuhnya ada berapa kali gitu ya, tapi kita cuma taunya yang senangnya aja gitu. Nah itu kan juga kayak mengganggu mental kita gitu ya. Jadi akhirnya kita ngerasa kok dia enak banget ya hidupnya, kenapa aku kayak menyalahkan diri sendiri. Nah kalau dari Gio sendiri nih mungkin ada yang mau disampaikan gak sama teman perdua, sebatas manakah akhirnya kita itu untuk stop lah, jangan membandingkan kita dengan yang ada di dunia yang kita juga gak tahu tuh benar atau tidaknya ya, gitu ya kan. Gimana nih Gio?
2: Iya, jadi memang adanya teknologi digital ini marilah kita manfaatkannya dengan baik. Jadilah diri sendiri. Memang adanya banyak ya konten-konten yang viral, trendy, tapi tetap berfokus pada diri kitanya itu seperti apa gitu. Kita itu semua bernilai ya, bernilai, memiliki keterampilan sendiri, latar belakang tersendiri gitu. Jadilah pembangun jalan itu sendiri juga gitu. Adanya pengaruh dari hal-hal media sosial itu tuh jadikan sebagai motivasi aja gitu, jangan jadikan sebagai pacuan yang kita jadi takut kehilangan gitu. Jadikan itu sebagai bahan bakar semangat kita untuk bisa berkembang bersama.
0: Nah kalau bicara mengenai eventnya sendiri nih, mungkin dari Diva sepanjang perjalanan mungkin mengurusi lah atau menjalankan acara yang tanggal 6 nanti ya kan akan diselenggarakan, ada hal-hal yang sepertinya jadi batu sandungan kah untuk Diva sendiri atau semua berjalan dengan baik saja dalam menuju ke hari H di acara webinar ini sendiri nih Diva?
1: Jadi sebelumnya di sini di acara ini Diva juga sebagai ketua divisi acara. Nah jadi dari persiapannya terus nanti di acaranya bagaimanapun memang Diva yang mengurusi gitu kan, kayak dibantu sama Kak Gio dan yang teman-teman lainnya juga. Nah kalau untuk ditanya aman-aman aja sih, itu pasti ada kendalanya gitu, ada kendalanya gitu. Karena juga termasuk kendala dari karena kita ini cyber kan gitu, jadi timnya itu memang tersebar luas di Indonesia gitu. Jadi kita memang ada kendalanya itu kadang di waktunya gitu, dan kadang juga mengenai sinyal atau jaringan gitu, karena kan juga memang beda-beda ya gitu. Itu sih Kak yang jadi kayak kendala kecilnya gitu kalau untuk memanage anggotanya yang dengan cyber ini gitu.
0: Oke, ya pastinya juga nggak apa ya, semuanya bisa lah ya teratasi ya. Tapi kan dengan perjalanan katarsis juga yang udah memang banyak ya melakukan beberapa webinar, pastinya udah ini banget ya, lancar-lancar aja. Dan untuk yang nantinya menjadi pematerinya ini dari mana nih, Geo?
2: Ya, jadi untuk pematerinya kebetulan kami ada menggaet ya, menggaet Eka itu ada namanya Kak Bunga. Ya, Kak Bunga, lupa nama panjangnya lengkapnya.
0: Ayo
2: ya.
0: Loh, nanti dia ngambek lagi gak tahu namanya.
2: Iya. Oke, beliau adalah psikolog kebetulan. Jadi saya ketemunya itu dari Ikatan Psikologi Klinis, IMSI Pusat, itu organisasi profesi Kak kebetulan. Jadi beliau juga adalah generasi Z ya, Gen Z. Jadi ini relevan nih karena kita sama-sama Gen Z dan beliau udah psikolog gitu. Jadi mungkin ada relevansinya juga dengan permasalahan generasi muda saat ini gitu, dalam menyampaikan materi juga gitu ya. Nah, terus untuk yang day keduanya, kami juga mengajaknya itu dari, mengajukannya itu melalui Youth Ranger Indonesia gitu. Nah, jadi Youth Ranger Indonesia memberikan narasumbernya itu influencer namanya Kak Arisa gitu. Dan beliau adalah mahasiswa ya, seperti mahasiswa di Undip.
0: Oh, kenapa pilih dia?
2: Karena kebetulan memang dia juga, beliau juga adalah generasi Z ya, tapi berlatar belakang psikologi. Dan kebetulan memang membahas juga tentang kepemudaan gitu. Jadi memang relevansi dengan anak-anak muda saat ini, bagaimana cara berpikir kritis gitu.
0: Susah gak sebenarnya Gio untuk memperkenalkan katarsis dengan mengundang beberapa mungkin pemateri yang juga bukan hanya dari Kota Pekanbaru ya, tapi dari luar sendiri nih?
2: Ya, sebenarnya memang menjadi tantangannya itu adalah pengajuannya gitu ya Kak. Memang kita tahu ya kalau administrasi memang sulit juga terkadang ya. Tapi itu adalah proses dan pembelajaran, karena memang segala tantangan itu pasti ada, pasti ada masalah gitu ya. Mau itu sulit, tapi tetap akhirnya bisa berjalan juga dengan lancar gitu.
0: Dan ini nggak perlu lama-lama gitu ya untuk nunggu mungkin di approve dari pemateri sendiri. Lumayan ini ya, responnya cepet ya untuk acara-acara di katarsis.
2: Iya, sebenarnya sedikit lama sih Kak. Cuma nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses gitu, nggak apa-apa. Namanya juga kita bergeraknya secara sosial ya gitu. Memang mengeluangkan waktu untuk juga edukasi ke anak-anak muda gitu, sosial gitu.
0: Deh, kalau misalnya teman Pradua mau ikutan nih, katanya udah dari Zoom ya, acaranya sendiri. Ini mau ikutnya, mau daftarnya gimana nih untuk joinnya? Diva mungkin?
1: Oke, untuk teman-teman Produel lagi nonton, itu kita masih bisa daftar juga. Itu bisa melalui Instagram katarsis.co. Nah, di situ ada beberapa postingan tentang kegiatan kita yang Mindful Space itu. Nah, itu bisa nanti scan barcode-nya atau juga klik link registrasinya.
0: Sampai tanggal berapa nih?
1: Sampai tanggal 5, kita masih buka pendaftarannya sampai tanggal 5.
0: Deh, nanti kalau misalnya itu targetnya berapa nih nanti pesertanya?
2: Kebetulan untuk target peserta saat ini sudah 103 ya Kak.
0: Jadi nanti menampung berapa tuh ya? Kan Zoom kalau nggak salah terbatas ya?
2: Iya, nah jadi Zoom itu memang ada terbatas, tapi kami ambilnya yang 150 peserta gitu.
0: Oh, tinggal dikit lagi nih, 350 lagi. Itu untuk sosialisasikan kalau Kataris punya acara nih, di mana nih? Kenapa bisa sampai udah sampai 100 itu? Ini gimana nih untuk promosiin acara ini sendiri nih?
2: Jadi untuk promosi acara ini sendiri, sebenarnya kami itu lebih bergeraknya kolaborasi sih Kak, bekerja sama gitu. Kami juga menggait para-para aktivis, praktisi untuk membantu mempromosikan kegiatan ini bersama gitu. Dan tentunya memang ya kita intinya belajar bersama-sama gitu kan, dapatkan ilmu bersama gitu. Dan ini ditujukan untuk anak-anak muda juga gitu. Nah, tentunya dengan ada kolaborasi itulah yang memang mensukseskan kita untuk bisa menggait peserta sebanyak itu.
0: Jadi hanya tunggu tinggal 5 hari lagi ya. Berarti ini acaranya dari pagi atau gimana nih? di tanggal 6-nya nanti nih?
1: Di tanggal 6 itu acaranya kita dari pagi, dari jam 10 sampai jam 12 siang.
0: Oke, terus ada lanjutannya lagi?
1: Lanjutannya itu di hari kedua, di tanggal 7, itu juga, kita mulai dari jam 8:30 sampai di jam 12.
0: Oh, setengah hari aja ya?
1: Iya, setengah hari aja.
0: Oke deh. Jadi teman radio, kalau kamu ingin bergabung bisa langsung aja nanti di Instagramnya ya?
1: Iya, betul. Di Instagram katarsis.co.
0: Nah, nanti di situ kamu bisa lihat informasi lebih lengkapnya. Mungkin juga ada apa saja sih yang ada di media sosialnya Katarsis ini? Kegiatan apa aja yang, atau memang semua kegiatan di Katarsis di posting di akun Katarsis?
2: Iya, selalu di posting di Katarsis.
0: Oke, jadi kalau misalnya teman radio penasaran nih seperti apa Katarsis ya, sebelum mungkin mau join bisa langsung aja mampir ke Instagramnya katarsis.co ya, .co. Oke deh, mungkin terakhir mungkin dari Diva nih mengenai eventnya sendiri nih, mungkin sekali lagi ajakan untuk teman berdua mengikuti acara yang event dari Katarsis sendiri yang sebentar lagi akan diselenggarakan nih.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, khusus kamu yang anak-anak muda yang mau belajar bareng kita di Katarsis, ayo join kampanye kita, acara Mindful Space, mengenal dan merawat kesehatan mental di era digital. Kalian bisa lihat di akun Instagram katarsis.co dan ayo segera daftar karena teman-teman yang lain juga udah pada nungguin kalian semuanya.
0: Oke deh. Jadi langsung aja buruan nih teman berdua karena tinggal enggak tahu lagi nih, siapa tahu udah keisi lagi ya untuk yang selanjutnya. Tinggal 50% lagi teman berdua dan itu hanya batasnya tinggal 2 hari lagi. Dan mungkin nanti kalau nyempil bisa kali ya tanggal 6-nya ya. Kalau pengen bisa ikutan ya kan. Tapi kalau untuk Gio sendiri nih, pesan terakhir mungkin untuk Mampra 2 yang ngerasa kayaknya lagi lelah banget dan mungkin seperti apa sih orang-orang yang kesehatan mentalnya tuh agak sedikit terganggu ketika berhadapan dengan era digital ini sendiri. Mungkin biar teman produk juga bisa sadar, oh ternyata aku tuh lagi kelelahan apa ya, mentalnya lagi, mental tuh lagi terganggu. Ini gimana nih Gio?
2: Oke, halo teman-teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya memang masalah itu adalah hal yang memang menjadi krusial bagi kita ya. Kita memang tidak bisa pungkiri banyak tantangan banget di luar sana dan juga banyak tekanan ya di luar sana gitu untuk diri kita. Tapi tenang aja, kalian tidak sendirian, kita tidak sendiri. Apapun yang kita rasakan itu adalah hal yang valid, tapi tetap hal yang utama adalah kita ada di sini dan disinilah kita bisa menjalankan hal-hal yang baik gitu dan orang-orang kita juga pasti selalu peduli dengan kita gitu. Intinya kita tidak sendiri.
0: Oke. Nah, kalau misalnya teman berdua yang mau curhat tadi ya di Katarsis ya, itu gimana sih caranya nih Gio?
2: Oke, untuk program peer counselor ini kan kebetulan kami juga sudah pin di Instagram kami. Bagi teman-teman Pro 2 yang ingin mendaftar itu silakan aja klik pin utama kami ya, postingan pin utama kami. Jadi di situ ada layanan konseling gratis gitu bersama peer counselor-nya.
0: Itu bebas ya mau konseling apa aja gitu ya?
2: Iya bebas, tapi dengan batasan tidak bisa intervensi ya. Karena memang batasannya peer counselor.
0: Oke deh. Jadi teman Pradu kalau misalnya kamu bingung mau cerita sama siapa, mungkin kalau sama teman takutnya nanti diejek gitu ya, sama orang tua takut nanti malah di nah tuh kan gituin ya. Kan gak enak banget sama orang tua gitu ya, udah mama bilang ya kan, jadinya mungkin di sini juga bisa lah ya untuk mendapatkan sedikitnya pencerahan lah bisa dibilang. Jadi kamu bisa langsung aja cek nih teman Pradue di katarsis.co dan boleh kamu ikut eventnya sendiri. Dan boleh juga mungkin kamu suatu saat nanti membutuhkan mungkin teman sharing gitu ya untuk permasalahan apapun nih agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Oke, terima kasih Gio, terima kasih Diva, semoga sukses dan semoga juga teman-teman nih bisa lebih sadar ya, bisa lebih mengenal lagi nantinya untuk kesehatan mental dengan mengikuti acara webinar yang nanti akan diselenggarakan tanggal 6 dan juga 7 Juni 2026. Oke, sekian dulu untuk sore ceria, ngobrol-ngobrol seru bersama tamu spesial kita nih teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen. Pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ada singlenya Citra Scholastica dengan Hati-Hati Cinta nih teman-teman berdua. Oke, bareng Nadia masih menemani kamu 30 menit ke depan teman-teman berdua. Setelah tadi ada ngobrol seru bareng Gio dan juga Diva nih teman-teman berdua dari Katarsis Indonesia, dimana wadah kamu bisa sharing, bisa cerita apapun yang mungkin kamu agak ragu kalau mau ceritain sama teman, atau takut cerita sama orang tua nih teman berdua. Jadi daripada dipendam sendiri, yang ada nanti mental kamu sedikit terganggu dan akhirnya kamu memendam sendiri, dan itu sangat berbahaya teman berdua. Lebih baik mungkin kamu lebih nyaman dengan seseorang yang tidak mengenal kamu, tidak terlihat. Serem ya tidak terlihat ya. Maksudnya karena ini kan secara online ya untuk konsultasinya. Nah, kamu bisa nyaman untuk berkomunikasi, untuk bercerita kepada konselornya yang ada di Katarsis Indonesia nih teman berdua. Kamu bisa mampir di Instagramnya di katarsis.co. Nanti kamu bisa mendapatkan banyak sekali informasi di sana, terutama kegiatan mereka yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan juga 7 Juni 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

demikian Nadia temani kamu di sore hari ini. Karena sudah hampir jam 6 sore. Nanti akan ada Tiffany yang ketemani kamu teman berdua untuk sesi terakhir di sore ceria nanti dengan informasi yang unik-unik untuk kamu. Dan nanti juga ada program spesial lainnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam karena tentunya ada Tifa yang akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Rabu 3 Juni 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore dan tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Aloha teman Pro 2. Hai, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Gimana di hari apa ini? Hari Rabu. Kayaknya udah ada beberapa hari yang lalu Tifa menghilang dari ruang dengar kamu. Tapi gak apa-apa, Tifa di hari ini bakal temenin pastinya dengan ragam program dan juga lagu-lagu buat kamu teman Pro 2. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kita bakal mulai dulu dengan of course ada yang namanya Pro 2 Unik ya teman Pro 2. Hal-hal unik bakal kita share ke kamu, dan kalau kamu mau kasih FYI ataupun juga TMI, too much information di hari ini, kamu boleh banget langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 08117600884 teman Pro 2. Mungkin boleh kamu TMI-nya, Tifa ternyata sate itu bukan dari Indonesia loh. Nah kamu boleh tuh kasih tahu fakta-fakta tersebut ke Tifa untuk di program Pro 2 Unik sore hari ini ya. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, baik itu perjalanan pulang ataupun abis dari kampung halaman, ataupun juga pulang kerja, pulang dari kampus, pokoknya hati-hati di jalan, nikmati sunset yang ada di sore hari ini teman Pro 2. Karena ya emang sih tadi siang cukup panas di Pekanbaru, mungkin juga efek dari El Nino kali ya, jadinya cuaca juga lebih hangat gitu. Tapi ya tetap kalau kamu ngerasa panas di hari ini, tenang, besok juga makin panas lagi kok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Teman Pro 2, kita lanjutkan nanti untuk Pro 2 unik hari ini. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus ya di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan masih di Pro 2 unik ya. Dan kali ini kita bakal bahas keunikan dari kuliner sate. Kalau ngomongin kuliner di Indonesia tuh emang banyak banget dan kayaknya nggak bakal ada habisnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah juga punya makanan khas yang unik ya. Dan pasti kalau kita ngomongin sate nggak jauh-jauh dari namanya Sate Madura, Teman Pro 2. Keunikan dari sate Madura ini tentunya ada pada bumbu kacangnya ya. Kalau beberapa jenis sate di Indonesia kan emang lebih menonjolkan bumbu kecap ataupun kayak rempah-rempah tertentu gitu. Tapi kalau sate Madura tuh identik sama saus kacang yang kental dan juga kaya rasa. Nah emang bumbu ini tuh dibuat dari kacang tanah yang dihaluskan, terus dicampurkan sama bawang putih, bawang merah, cabai, gula merah, dan juga kecap manis. Ya hasilnya emang kombinasi perpaduan rasa yang gurih, manis, dan juga sedikit pedas yang langsung terasa sejak gigitan pertama. Beuh, nikmat bener. Dan selain itu juga emang kayaknya ciri khas dari sate kan emang dibakar langsung gitu ya. Jadi emang aroma asap dari proses pembakaran itu emang jadi ciri khas yang pastinya selalu ada di setiap jenis sate. Apalagi sate Madura ya Teman Pro 2. Karena emang banyak orang tuh cuman sekelibet lewat aja ketika orang lagi depan tukang jualan sate gitu ya, yang emang asapnya itu udah tercium gitu, itu udah emang langsung bikin lapar ya Teman Pro 2.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa lagu dari Backstreet Boys Shape of My Heart tadi ini udah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi ini viral lagi nih di kalangan anak-anak muda sekarang untuk dibikin konten kayak Love Should Be Fun. Ya enggak sih? Siapa yang udah buat konten itu? Coba ngaku dulu deh ya. Kayaknya seru gitu kalau misalnya kisah cintanya tuh emang diharuskan untuk bahagia gitu ya teman berdua. Dan kita balik lagi deh ya. Untuk di Pro 2 Unik kita masih bahas tentang keunikan dari sate. Dan kalau diperhatikan nih ya, ternyata emang sate Madura itu sebenarnya emang bawaannya tuh sederhana gitu. Potongan daging yang ditusuk terus dibakar dan disiram sama bumbu kacang. Tapi dari kesederhanaan itu teman Pro 2 yang bikin sate ini tuh mudah diterima di semua kalangan. Dan emang cara penyajiannya kan yang fleksibel gitu ya. Ada yang disajikan pakai lontong, ada yang pilih pakai nasi anget gitu. Ada yang malah pilih kayak makan sate sama bawang merah yang mentah gitu yang lebih banyak gitu. Ada juga nih yang pengennya tuh sama sambal yang ekstra pedes. Ya menariknya lagi hampir setiap penjual sate Madura itu punya bumbu yang rahasia gitu ya teman-teman berdua. Jadi ya walaupun sama-sama namanya sate Madura, kadang kayak ada perbedaan gitu loh. Sedikit sih ya di setiap tempat gitu. Dan yep, ini tuh yang bikin ada beberapa tempat sate yang jadi tempat favorit satu orang ataupun juga beberapa orang gitu. Dan punya langganan sendiri selama bertahun-tahun lamanya. So, teman Pro 2, emang keunikan sate Madura bukan cuma terletak pada daging yang dibakar doang, tapi juga pada bumbu kacangnya yang emang spesial banget dibuat dari hati gitu. Ya, walaupun penyajiannya sederhana, tapi malah ngebuat kuliner ini begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Dan kalau kamu sendiri lebih prefer apa nih, teman Pro 2? Sate Madura kah atau sate Padang?

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Komisi 5 DPRD Riau akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Riau terkait dugaan markup harga seragam di SMA Negeri Seprovinsi Riau. Pemanggilan ini juga dilakukan untuk meminta penjelasan atas polemik yang terjadi ataupun juga yang menjadi perhatian publik. Sekretaris Komisi 5 DPRD Riau, Abdul Kasim, juga mengatakan pihaknya ingin mengetahui penyebab munculnya praktik penggelembungan harga tersebut. Dan kasus ini juga mencuat setelah Inspektorat Riau mengaudit 56 sekolah dan menemukan 31 SMA negeri terbukti menaikkan harga seragam kelas 10. Total nilai kelebihan pembayaran yang ditemukan mencapai 566,26 juta rupiah.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Siak saat ini tengah melaksanakan pekerjaan penggantian expansion joint pada Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Pekerjaan ini juga upaya preventif untuk menjaga ketahanan struktur jembatan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan yang melintasi di atas jembatan. Untuk diketahui, expansion joint merupakan sambungan yang terdapat pada badan halaman atau badan halan jembatan sehingga bagian permukaannya dapat dilewati oleh kendaraan dengan aman. Dan pekerjaan ini juga bagian dari perawatan berkala fisik jembatan kebanggaan masyarakat Kabupaten Siak yang membentang di atas Sungai Siak menghubungkan dua sisi utara dan selatan Kota Siak, Sri Indrapura. Dan Ardi juga mengimbau kepada pengendara untuk berhati-hati melintasi jembatan, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena saat ini area tersebut sedang dalam tahap pengerjaan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari.

0: Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tuh di MLC
0: Music Live Chat.

0: Healthy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran aman. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya itu tahu.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
1: pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy. Iya,
2: suka banget. Coklat kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
0: Iya.
2: Itu tadi.
0: Oh iya. Wow.
2: Enak banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
1: Okay.
0: Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, oh, tapi iya. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
2: apa di Bandung?
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie, itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya, ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Paddle.
0: Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama?
2: Enggak. Padang badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow, oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Aku... Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu, ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti bukan emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harusnya nampil cerita ya. Harus ditodong saya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan

0: denger dulu yang satu ini.
1: Yoi.
0: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
1: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua?
3: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh di Korea, iya. Oh, Korea. Oke okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke okay.
3: Karantina itu. Mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh
3: janjian,
0: wow.
3: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng terus ngobrolin
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya
3: sebenarnya sebelum
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Ya pokoknya sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya?
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
4: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah ini Inferno, itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
5: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa startnya untuk album ya berarti atau apa?
5: Ya betul.
0: Oke nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
3: Berarti
2: ini
3: surprise.
2: Intro
0: aja ya.
3: Jadi bakal namanya kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini.
2: Hah?
3: Enggak. Ya. Gue berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu.
2: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
3: Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
3: Nah,
0: itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja ya.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
3: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Mobil
2: ya.
3: Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalau kita nggak bisa jawab, berapa poin kalian?
3: Oh gitu. Kita diatur ya.
0: Oke, satu. Boleh.
3: Wow, tadi salah nih pertanyaannya gak mengapal. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk lulukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning Jusi Lucy.
3: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak.
0: ya.
3: Di jendela. Ya udah ada mochi keluar ini.
2: Lagi. Ini susah ini. Ya susah dong,
0: yang
2: susah
0: dong.
3: Yang
0: susah.
3: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika.
3: Ya. Aduh, aduh, aduh. Ya nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Lunch.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi capek banget. Atau mungkin lagi
3: outfit
2: yang sweat. Lagi outfit
1: yang
2: gitu ya.
1: Oke. Okay. Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya bener. Lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya, eh.
1: Seru. Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempil-sempil ya. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Yeah. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ayo main lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Kamu masih di Jaga Malam Berjaringan Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik pat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Boy Next Door, teman pro 2 dengan Cancel Love. Ini EP-nya dari Boy Next Door yang special Japan ya, teman pro 2 ataupun di dalam bahasa Jepang. Okay, next kita bakal lanjut lagi. Kalau tadi sejam dari jam 7 sampai jam 8 kita udah gabung bareng dengan pro 2 Jakarta untuk ikutin music live chat, dan ada tadi Starby ya, teman pro 2 yang udah kita sama-sama dengerin tadi narasumber yang hadir di pro 2 Jakarta. Dan kita lanjutkan lagi untuk program di malam hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 9 ada rotasi obrolan seputar literasi. Malam hari ini ngobrolnya bareng Tifa aja, karena malam hari ini kita tuh bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya jarang ada di sekolah, tapi ini tuh wajib banget untuk kita ketahui, teman pro 2. Kenapa nih? Karena dengan kita menambah wawasan yang satu ini tuh bisa menyelamatkan hidup kita. Karena kan kalau beberapa anak muda ataupun juga beberapa tahun lalu tuh anak muda masih sering bilang kayak, wah nanti deh gajian masih aman nih, masih bisa gitu kan untuk hidup sebulan ke depan gitu. Tapi ternyata sekarang ini udah berubah gitu loh, teman pro 2. Jadi kayak gajian baru masuk, kok udah mau habis aja ya cicilan ini, cicilan itu. Terus juga dengan banyaknya kebutuhan-kebutuhan lainnya tersier, kemudian juga kebutuhan yang harga terus naik, biaya hidup juga makin terasa gitu ya. Sementara keinginan kita tuh banyak banget ya dan gak pernah berhenti muncul gitu. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, terus sampai godaan check out barang-barang lucu gemes gitu yang ada di sosial media ataupun di marketplace. Nah ini tuh emang kadang datang tanpa rencana ya. Makanya nih kita bakal ngebahas topik yang deket banget sama kehidupan kita, yakni literasi dari keuangan, teman pro 2. Karena Tifa bukan ahli ekonomi sih ya, cuman kita bakal bahas dari segi kayak gimana sih kita tuh bisa survive di tengah kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing ini. Dan mungkin kalau kamu juga mau join bareng Tifa di sini, dan kalau kamu punya tips tersendiri nih ya tentang gimana cara kamu ngatur keuangan kamu sampai kamu punya tabungan 2 digit misalnya, boleh banget kamu share sama teman-teman pro 2 di sini, teman pro 2, biar kayaknya kalau ngobrol gitu lebih asik ya. Jadi kamu bisa share juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760088 teman pro 2. Tifa tunggu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Nah, kalau sekarang kan belakangan tuh lagi viral banget di media sosial. Ada kayak yang ngasih treat gitu, terus ngasih kayak bahan obrolan lah ya. Terus salah satu topik yang banyak dibahas tuh kayak di kondisi ekonomi sekarang, apa sih yang kalian kurangin buat ngirit gitu. Dan ternyata emang jawaban dari para netizen ini sangat beragam dan kadang-kadang tuh relate banget loh sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman netizen yang mulai mengurangi belanja impulsif, ada yang gak lagi stok barang tertentu, banyak di rumah, sampai ada yang lebih selektif sebelum check out keranjang belanja online. Ya, intinya banyak orang yang sekarang tuh udah mulai aware gitu loh, kalau setiap pengeluaran kecil ini tuh ternyata dikumpulin tuh bisa jadi lumayan besar, teman Pro 2. Dan emang menariknya lagi nih ya, pola hidup hemat yang dibahas netizen tuh bukan berarti pelit sama diri sendiri atau gak menikmati hidup. Justru malah mereka tuh sedang belajar membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. So, kadang yang bikin dompet tipis tuh bukan pengeluaran yang besar ya, tapi pengeluaran kecil yang emang dilakukan terus-menerus tanpa kita sadari. Serem ya.

0: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya mas, ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu?
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Aduh.
3: Woi, piye to mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Pro2, salah satu tips yang paling banyak dibagikan netizen ya tentang how to survive in this economy, teman Pro2. Pastinya mulai dari diri sendiri gitu ya, dari lingkungan rumah deh. Kalau kemana-mana selalu bawa bekal dari rumah, karena banyak yang ngerasa nih ya, harga makanan di luar tuh semakin kayak mahal banget gitu loh. Beda banget kan, satu cup kopi gitu. Banyak mempermasalahkan netizen sih ya, yang tiba baca informasinya tuh banyak yang mempermasalahkan satu cup kopi itu tuh harganya banyak banget gitu dibandingkan, ataupun harganya tinggi banget dibandingkan dengan negara-negara yang UMR-nya tuh emang jauh di atas Indonesia. Ya, ini juga banyak teman-teman yang ataupun netizen yang bawa bekal gitu kan. Ini mengaku kalau keinginan beli makanan tertentu akhirnya bisa diganti dengan versi rumahan yang dibuat sendiri, dan bonusnya itu lebih sehat kan. Karena kan kita tahu tuh isi bahan-bahan makanan itu apa aja. Selain itu teman Pro2, ada juga yang emang mulai dari rumah itu dimulai dengan menghemat listrik dan juga penggunaan air gitu, mulai dari mematikan lampu yang nggak digunakan, mencabut perangkat elektronik, atau ya sesimpel mengurangi penggunaan alat berdaya besar yang emang ternyata ini tuh cukup ngebantu menekan tagihan bulanan. Ya kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten ya ini tuh hasilnya bisa kerasa. Dan emang gak harus ekstrim dulu gitu ya, kayak frugal living yang benar-benar gak ngeluarin duit yang banyak banget. Tapi ya kadang cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang emang konsisten untuk dilakukan setiap hari. Apakah kamu sudah melakukan ya teman-teman?

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Jadi dari banyaknya diskusi yang dilakukan netizen di media sosial Teman Pro 2, jadi Tifa kayak menarik kesimpulan gitu nih. Kalau zaman dulu kan itu weekend identik sama pergi ke tempat yang menguras dompet gitu. Terus juga bisa traktir banyak teman ataupun juga bawa semua keluarga jalan-jalan keluar rumah. Tapi kalau sekarang itu tuh malah banyak orang yang memilih untuk lebih baik jalan-jalannya jalan-jalan pagi, olahraga di taman, atau menikmati ruang publik yang gak perlu banyak keluarkan duit Teman Pro 2, ataupun tempat-tempat yang free gitu loh, dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Itu juga opsi yang menarik ya kalau zaman sekarang kan ya, apalagi film juga bisa dibawa ke rumah dengan aplikasi-aplikasi untuk melihat film gitu, ataupun nonton film gitu Teman Pro 2. Tapi ya ada juga nih yang emang mulai mengurangi pengaruh media sosial, yang kadang tuh secara gak sadar itu tuh bikin ngerasa kita harus ikut tren dan ngebeli banyak hal Teman Pro 2. Karena semakin kita sering melihat, biasanya tuh semakin besar juga godaan untuk belanja. Iya apa enggak? Pasti iya dong ya. Jadinya ya hemat tuh bukan berarti hidup jadi lebih membosankan, tapi hemat itu tuh bisa dialihkan dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu barang yang lain, tapi dengan harga yang lebih worth it, ataupun juga dengan harga yang lebih masuk akal Teman Pro 2. Karena biar kondisi keuangan kita tuh tetap stabil dan sehat, kita tetap bisa juga menikmati hidup dengan cara yang lebih bijak lagi, biar kita juga tidak menghambur-hamburkan banyak uang. So, literasi keuangan ataupun juga literasi ekonomi ini juga sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Teman Pro 2. Dan kita cukupkan dulu untuk rotasi malam hari ini, obrolan seputar literasi Teman Pro 2. Nanti kita next bakal lanjut lagi dibahas gini, bahas gitu sampai dengan jam 11. So, buat kamu stay tune terus ya di program 2 Pekan Bang Teman Terbaik Kamu. Kita dengerin dulu deh lagunya dari Nadif Basalamah dengan Wandering Time. Enjoy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Bahas Gini Bahas Gitu. Dan masih bareng Tifa sampai nanti jam 11 malam ya. Dan di sesi pertama kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kamu suka akhir-akhir ini, atau teman kamu nih yang suka dengan C-drama ataupun China drama, Teman Pro 2. Yang itu loh, yang sering banget keluar di feed kamu ataupun juga di thread ataupun di FYP TikTok kamu, Teman Pro 2. Karena dulu tuh banyak ya orang yang demam banget sama drama Korea. Sampai sekarang sih masih banyak juga yang suka dengan drama Korea. Tapi sekarang tuh mulai bergeser lagi dengan si drama atau drama Cina, Teman Pro 2. Dan ini juga makin sering jadi obrolan gitu. Bahkan gak sedikit yang bilang awalnya sih cuman coba nonton satu episode gitu, tahu-taunya malah tamat 40 episode gitu dalam beberapa hari. Nah, emang popularitas dari si drama ataupun drama China ini emang lagi meningkat pesat di Indonesia gitu ya, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Nah, emang salah satu alasannya tuh sekarang akses nonton kan emang makin gampang ya, jadi lebih banyak platform streaming yang menyediakan subtitle bahasa Indonesia, jadi penonton tuh bisa menikmati cerita tanpa kendala bahasa. Ya, emang belum lagi genre yang ditawarkan itu beragam banget, mulai dari romance, kerajaan, fantasi, misteri, sampai drama modern tentang kehidupan anak muda. Jadi gak heran deh kalau sekarang tuh makin banyak orang yang masuk ke dalam drama China ini, dan emang susah untuk keluarnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal drama China ini, tentu gak lepas dari pemainnya nih ya, yang bikin penonton betah untuk lama-lama nontonin visual dari para pemerannya. Nah, kita bakal bahas saat lagi, emang ada pengaruhnya gak ya sobat? Kamu yang penasaran, stay tune terus ya di sini di Bahas Gini Bahas Gitu, program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hey,

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Tuh ngobrol juga, jujur aja deh. Kamu kalau nonton sesuatu itu kadang bukan cuma ceritanya kan, tapi karena lihat potongan video aktornya di media sosial kan. Ayo ngaku. Dan emang faktor ini nih yang ikut mendorong popularitas dari drama China ataupun si drama saat ini teman produk. Karena banyak aktor dan juga aktris Tiongkok yang punya kemampuan acting bagus, sekaligus punya visual yang ganteng-ganteng gitu, ataupun yang menarik lah ya. Tapi ya emang ini yang ngebikin si drama China ini punya basis penggemar yang besar, bukan cuma di negara sendiri tapi juga sampai ke Indonesia juga. Dan menariknya lagi nih, para pemain ini juga aktif di media sosial dan mereka juga sering ngebagiin aktivitas sehari-hari behind the scene sampai promosi project terbarunya. Jadinya ya penggemar bisa ngerasa lebih dekat dan juga makin penasaran buat ngikutin drama yang mereka bintangi. Ya emang ya, kadang kayak kita tuh kemakan sama video-video dari cuplikan yang di-share sama penggemar ataupun juga sama orang yang udah nonton dari drama tersebut gitu. Akhirnya kita juga kepincut nih, penasaran dong dengan potongan dari video tersebut. Akhirnya nonton deh semua episode. Dan karena satu video viral, ini langsung deh masuk wishlist tontonan kamu ya. Tapi ternyata bukan cuma pemainnya doang yang menarik, ada hal lain nih. Kenapa ataupun juga kita bakal cari lagi alasan why-nya nih, kenapa drama China ini terasa beda dibandingkan dengan tontonan lainnya. Ya kalau dibilang menarik ya banyak juga ya dari negara-negara lain aktornya yang menarik gitu. Dari negara kita juga gak kalah menarik ya untuk aktor-aktor yang tampil gitu. Tapi kenapa nih banyak orang yang juga tertarik gitu dengan si drama China ini, bahkan digadang-gadang bisa menggeser dari si drama Korea gitu. Dan ada loh teman Tifa yang udah mulai beralih nih untuk nonton dari si drama China tersebut teman Pro 2. Bakal kita gali lebih lanjut lagi teman Pro 2. Tapi kayaknya Tifa penasaran juga deh, kalau kamu lebih suka drama Indonesia ataupun juga series Indonesia atau drama luar negeri Hollywood atau dari drama China sendiri teman Pro 2. Drop jawaban kamu di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa. Game anak muda. Lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo?
1: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih. Gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau dari laman rri.co.id sih teman Pro 2 ada salah satu nih yang ngebuat kenapa sih orang tuh betah banget menonton drama China. Ini tuh karena ada unsur budaya yang masih terasa kuat nih. Misalnya nih ya, kalau drama bertema kerajaan atau sejarah, nah kita tuh disuguhkan dengan para aktornya yang memakai pakaian tradisional, adat istiadat, seni bela diri, bahkan sampai filosofi kehidupan yang jadi bagian dari budaya Tiongkok teman Pro 2. Dan bahkan nih ya, kalau drama modern pun sering muncul kebiasaan-kebiasaan masyarakat, makanan khas, bahkan sampai tempat-tempat menarik yang bikin kita yang nonton itu makin jadi penasaran. Oh, ada ya ternyata tempat seperti itu yang keren gitu. Jadi secara nggak langsung nih ya, banyak orang yang akhirnya juga kayak jadinya belajar budaya baru gitu ya. Baik itu budaya tradisionalnya ataupun pop culture-nya teman-teman dua. Dan bisa juga sambil menikmati cerita yang emang dibuat seru gitu. Bahkan ada plot twist yang kita tuh nggak bakal nebak gitu, ternyata jalan ceritanya bisa sampai ke situ gitu. Dan emang makanya nih, drama China ini juga bukan sebagai jadi bahan hiburan aja, tapi juga bisa menjadi salah satu jendela kita untuk bisa mengenal budaya pop culture ataupun juga budaya-budaya pakaiannya dan juga kehidupan masyarakat di negara lain. Tapi semua itu tentu nggak akan berhasil kalau kualitas dramanya tuh biasa-biasa aja. Nah, nanti kita bakal bahas ya, kenapa sih kualitas dari si drama sekarang tuh makin banyak diperhitungkan teman-teman.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

So, teman kedua, karena banyak sekali ya alasan untuk drama China ini lebih populer gitu ya, banyak disukai oleh orang itu karena emang hadir dengan kualitas yang produksi yang jauh lebih matang gitu. Mulai dari sinematografi yang cakep, kostum yang detail, bahkan sampai efek visual yang keren. Dan alur cerita nih yang emang cukup menarik karena kadang tuh plotnya nggak ketebak gitu. Jadi setiap episodenya bikin nagih gitu loh kalau udah bersambung gitu. Dan itu yang buat para penontonnya betah untuk nonton bahkan sampai 40-50 episode gitu ya. Dan bahkan beberapa drama ini emang punya kualitas visual yang mirip-mirip kayak visual layar lebar gitu. Jadi ini nih alasan kenapa drama China atau si drama ini semakin mampu bersaing dengan drama-drama dari negara lain. Dan emang menarik perhatian dari penonton internasional termasuk juga negara kita, Indonesia. Jadi kalau sekarang timeline-nya tuh kamu lagi banyak banget FYP tentang drama China ya emang ada alasan gitu dibalik fenomena tersebut, mulai dari cerita yang beragam, pemain yang populer, budaya yang menarik, bahkan juga kualitas produksi yang terus meningkat, dan ini yang ngebuat para penonton juga terus-terusan mau nonton gitu. Terus satu lagi nih, yang paling penting itu adalah mereka juga tidak lupa untuk memasukkan subtitle gitu, jadi menyasar negara-negara tertentu dan akhirnya ngebuat subtitle biar ataupun didubbing ya ke dalam bahasa ibu dari si negara yang mereka pasar sendiri, teman produa. Jadi ya wajar aja ya kalau drama China itu punya basis penggemar yang cukup banyak gitu. Tapi coba deh kalau kamu sendiri, teman produa, drama China apa nih yang pertama kali bikin kamu ketagihan nonton sampai lupa waktu? Ada gak?

Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ada Pamungkas, teman Produa dengan lagunya yang rilis di tahun 2026 ini dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini juga beberapa kali viral di media sosial. Atau kamu jangan-jangan udah pernah pakai background lagu ini untuk video-video konten kamu. Dan kita lanjut lagi teman Produa di Bahas Gini Bahas Gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang drama Cina yang banyak banget basis penggemarnya gitu di berbagai negara. Nah kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin juga kamu lakukan gitu teman Produa. Dimana kita bakal bahas kenapa ya film itu ada yang cenderung di repeat untuk ditonton oleh seseorang gitu. Dan pastinya film yang seru yang masuk ke dalam core memories ditonton berkali-kali tapi tetap aja seru gitu. Bahkan dialognya udah hafal, adegannya udah tahu, endingnya juga iya ya, pasti gak bakal berubah dong ya. Tapi tetap aja bakal diputar lagi. Tapi kalau dipikir-pikir aneh enggak ya? Padahal kan emang di luar sana tuh banyak banget film-film rilisan baru ataupun juga karya-karya lainnya gitu, tapi malah balik lagi gitu ke salah satu film yang sama. Ternyata teman Produa, hal ini cukup umum terjadi. Kenapa nih? Karena banyak orang yang ternyata dari laman rri.co.id ini tuh pilih menonton ulang film favorit karena emang ngasih rasa nyaman. Karena kan kita udah tahu dong ya jalan ceritanya gimana. Jadi gak perlu tegang untuk mikirin ending yang gak perlu tebak-tebakan lagi. Dan justru ini yang ternyata bikin relax. Apalagi kalau lagi capek setelah aktivitas seharian gitu ya. Kadang yang dicari itu bukan tontonan baru gitu. Tapi tontonan yang udah familiar dan bikin hati tenang. Nah kalau kamu teman Produa punya film yang selalu ditonton ulang gak? Ataupun series yang kamu tonton ketika lagi banyak banget pikiran. Nah, kira-kira apa judulnya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. What's 2 minus 1?

Teman Pro 2, coba deh kamu ingat-ingat lagi ya. Pernah gak sih waktu kamu lagi nonton satu film, terus teringat masa-masa tertentu dalam hidup kamu? Misalnya kayak film yang kamu tonton tuh bareng sama sahabat waktu sekolah, nonton sama keluarga waktu liburan, atau bahkan film yang pernah ditonton bersama seorang yang spesial gitu. Nah itu tuh yang disebut dengan efek nostalgia. Yes, kadang bukan filmnya yang kita rindukan, tapi kayak momen dan juga kenangan gitu yang hadir waktu film itu diputar. Jadi kayak kita tuh masuk di mesin waktu, semacam kayak time travel gitu, ke masa-masa yang bikin kita tuh mengingat sama masa-masa yang pengen kita datangi, teman Pro 2. Dan selain nostalgia, ada juga nih orang-orang, beberapa jenis orang yang rajin nonton ulang itu karena pemainnya adalah idola mereka. Mau diputar 10 kali, 10 juta kali, itu pun tetap gak bakal bosen gitu melihat acting dari aktor ataupun aktris favorit. Ya gak sih? Bahkan cuma yang awalnya suka pemainnya tapi akhirnya jatuh cinta nih sama alur ceritanya juga. Tapi ada alasan lain yang lebih menarik di Teman Pro 2, karena beberapa film ini justru makin seru setelah ditonton berkali-kali. Nah, kok bisa ya? Emang ada yang kayak gitu? Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Teman Pro 2, kayaknya kita mau dengerin dulu satu buah lagu spesial dari Miley Cyrus yang juga merupakan OST dari film Avatar yang terbaru, Fire and Ash. Ini dia, Dream as One. Enjoy!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Ngobrol 2, ada dua jenis film nih yang waktu pertama kali ditonton rasanya biasa aja. Tapi waktu ditonton ulang baru sadar nih ternyata banyak banget detail-detail kecil yang kelewat. Mungkin ada petunjuk kecil di cerita awal kayak simbol tertentu atau makna tersembunyi yang baru kerasa setelah kita tuh memahami keseluruhan isi film. Jadi ada beberapa orang juga yang milih untuk nonton ulang lagi nih biar sengaja nyari detail-detail tersebut ataupun sekedar kayak ngikutin teori konspirasi yang ada ya. Dan film dengan alur cerita yang kuat nih biasanya emang tetap menarik walaupun kita udah tahu endingnya, teman Pro 2. Justru kalau kita tuh lebih fokus untuk memperhatikan karakter, dialog, dan juga pesan yang ingin disampaikan kalau kita tuh menonton ulang. Karena kadang satu film tuh bisa memberikan pelajaran hidup yang berbeda tergantung usia dan juga pengalaman kita waktu menontonnya. Apalagi juga ketika ditonton ulang, itu makanya ada banyak banget detail-detail yang masih bisa kita ambil lagi, teman berdua. Dan kenapa ya ada orang tuh yang gak bosan gitu dengan satu film walaupun udah diputar berkali-kali. Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut sesaat lagi, teman Pro 2.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Biasanya kalau orang stres itu kan nyarinya comfort food ya. Dan juga menjadi salah satu hal yang wajib banget ada kalau emang lagi bad mood. Tapi mungkin bisa jadi salah satu film favorit kamu ini bisa menjadi comfort movie, teman Pro 2. Karena kalau emang lagi stres gitu ya, kalau kamu lagi gak mau ngapa-ngapain gitu, atau juga lagi bad mood ya, teman Pro 2. Nah itu juga salah satu alasannya, ya ini adalah film itu terbukti ternyata bisa ngebuat mereka ataupun kita lebih tertawa, terharu, atau ngerasa lebih baik lagi. Biasanya sih film-film kayak yang punya kombinasi cerita yang kuat, karakter yang berkesan, musik yang ikonik, dan juga suasana yang cozy gitu, yang bikin betah untuk nontonnya. Jadi gak heran kalau ada orang yang udah menonton satu film pengen balik lagi, karena ya itu tuh jadi salah satu comfort zone mereka, comfort movie yang bisa sampai belasan kali masih menikmati setiap scene demi scene dari film tersebut, teman Pro 2. Dan kalau kamu sendiri, comfort movie kamu apa? Boleh dong kamu share ke Tifah, teman Pro 2. Dan pastinya juga kalau ada film favorit, nah ada nih pasti lagu dari Sheila on 7 dengan film favorit yang akan Tifa putar sebentar lagi, teman Pro 2, sebelum kita lanjut nanti di Jazz Music. Thank you banget buat kamu yang udah stay untuk dengerin siaran Tifa dari jam 6 sore tadi, dan 1 jam ke depan dari jam 11 sampai dengan jam 12 kamu akan menikmati sajian lagu-lagu yang akan buat kamu enjoy untuk begadang malam hari ini. Hah? Enjoy begadang? Ya mungkin kamu punya kegiatan lainnya, ataupun juga kamu punya deadline yang harus di kumpulkan besok pagi, ya mungkin diselesaikannya malam hari ini. Tapi kalau kamu gak punya kepentingan apapun, jangan begadang ya, tidur sekarang, teman Pro 2, karena sudah jam 11 malam, waktunya kamu untuk beristirahat, karena besok sudah harus aktivitas seperti biasa lagi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 4 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalu jasadi idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sa'iril jasad." Matsal mu'minina fi tawaddi'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu 'adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin antum bi khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Produ FM.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Kejaksaan Agung menahan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional terkait dugaan markup pengadaan barang. Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung diduga menggelembungkan anggaran sejumlah pengadaan. Ketiganya merupakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan 2 mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka ditahan selama 20 hari. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih terkait penahanan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional terkait markup pengadaan barang. Penyidik menduga ketiga tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program makan bergizi gratis. Dugaan markup tersebut mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Menurut Syarif, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi. Mereka juga diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program. Penetapan tersangka dilakukan sehari setelah ketiganya dicopot dari jabatannya di Badan Gizi Nasional. Penyidik kemudian memeriksa mereka sejak pagi hingga sore sebelum memutuskan penahanan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Produa.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Apa kabar kamu pada pagi hari ini? Ini hari Kamis 4 Juni 2026. Bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2 yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai nanti siang jam 11 nih teman Pro 2. Kita seru-seruan ya. Ah, apa sih seru-seruan? Kita, bukan kita deh, aku menemani kamu lah. Ngapain kamu pagi hari ini sampai siang nanti aktivitasnya ngapain aja. Pokoknya kalau kamu kesepian, kalau kamu butuh teman, akulah teman terbaik kamu di Pro 2 Pekanbaru pastinya, teman Pro 2. Ya. Pagi ini kita mulai dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti aku kasih tahu juga kalau kita ada obrolan tentang pesta bola dunia. Nanti tadi ya jam 8 pagi nanti teman Pro 2. Tapi menjelang itu aku kasih kamu informasi-informasi update ada apa aja. Tadi di info Pro 2 aku udah kasih tahu kalau ada informasi terbaru salah satu pejabat badan pemerintah tertangkap korupsi teman Pro 2 ya, dari BGN, mantan kepala BGN ditangkap korupsi oleh Kejagung. Tadi infonya udah kasih tahu ya di info Pro 2. Kalau kamu mau baca lagi infonya boleh, silakan aja kunjungi website rri.co.id teman Pro 2. Oke deh, pagi ini buat kamu yang punya aktivitas, segera dong untuk bersiap-siap sambil aku temani dengan lagu-lagu yang ku pilihkan buat kamu di pagi hari ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ngomong-ngomong soal pagi teman Pro 2, kadang memang sih bangun pagi itu rasanya berat banget ya. Kamu yang bangun jam segini aja berat gitu kan. Apalagi orang-orang yang mungkin punya aktivitasnya tuh sudah sejak jam 4 dini hari teman Pro 2. Berat banget. Curhat aku kayaknya nih. Berat banget loh bangun jam segitu. Apalagi mungkin yang aktivitasnya dagang gitu kan, dagang sarapan atau dagang-dagang kebutuhan di pagi hari itu pasti jam 4 udah bangun, udah mempersiapkan jam selesai subuh jam 5 mungkin udah mulai menyiapkan dagangannya gitu kan. Nah, kalau jam segini sebenarnya hitungannya udah cukup lah tidurnya ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu mungkin yang merasa berat banget nih bangun di jam-jam segini, aduh jangan dong, sok kalah dengan mereka-mereka yang berjuang dari subuh teman Pro 2. Anda curhat sepertinya ya. Memang sih kadang kita bangun pagi itu rasanya berat banget, tapi kalau diingat-ingat teman Pro 2, satu langkah kecil hari ini mungkin bisa bikin perubahan besar di kemudian hari. Buat kamu masih muda pastinya nih ya, nggak harus langsung sempurna sih, yang penting mulai aja dulu teman Pro 2. Benar-benar aku setuju. Jadi pagi ini lebih baik kamu segera tarik nafas sebentar ya. Katanya kalau kita tarik nafas itu ngantuknya hilang. Oh iya, benar sih kayaknya ya. Kalau mau lebih ampuh lagi sih katanya minum air putih teman Pro 2. Jadi kamu kalau masih berat matanya nih kan, bangun terus minum air putih hangat, itu katanya langsung bisa langsung bisa bangun, langsung bisa fresh gitu. Terus cuci muka. Langsung mandi aja deh, langsung mandi ya biar bisa siap-siap untuk aktivitas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
8: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya

0: ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong soal pagi, teman Pro 2 nih ada fakta menarik nih katanya teman Pro 2. Ternyata orang yang kena sinar matahari pagi sekitar 10 sampai 15 menit itu bisa membantu mood jadi lebih baik lagi nih teman Pro 2. Jadi kalau sempat jangan cuma lihat matahari dari balik jendela ya, dari balik kamar kamu, tapi coba keluar sebentar. Kan enggak lama itu, 10 menit katanya teman Pro 2. Kalau kamu kena matahari pagi 10 menit, kamu bisa moodnya lebih happy lagi di pagi hari ini. Dan fakta lainnya nih, katanya otak kita itu juga paling fresh di pagi hari setelah bangun tidur. Makanya banyak ide bagus justru muncul di jam-jam segini teman Pro 2, jam-jam baru bangun tidur ini ya. Tapi syaratnya sih memang tidurnya cukup. Kalau kamu begadang sampai tadi jam 3 gitu, jam 4 baru tidur ya, ya nggak muncul idenya, masih ngantuk mah itu ya.

0: Enjoy the music.
1: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Biar kamu lebih produktif lagi hari ini tahun kedua, aku ada tips yang sederhana sekali nih ya, simple. Kamu coba menentukan 3 hal penting yang harus kamu selesaikan hari ini. Gak usah banyak-banyak, 3 aja teman berdua. Kenapa? Karena terlalu banyak target itu biasanya malah gak fokus. Tapi kalau cuma 3 misalnya targetnya ya, itu lebih realistis dan terasa lebih bisa dikejar gitu teman berdua. Dan satu lagi, coba kerjain yang paling penting dulu. Yang paling important itu apa ya? Jangan kebanyakan scroll HP di awalnya teman berdua ya. Ini kadang-kadang orang banyak scroll-scroll medsos dulu di pagi-pagi gini ya. Nanti kamu malah kebablasan, tahu-tahu udah siang aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Produser teman terbaik.